Oke Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. Tevin Campbell dengan Back to the World. Ya sahabat KLite, 2 pekan lagi nih sahabat KLite. Siap-siap ya untuk menikmati pengalaman, menikmati musik jazz yang paling spektakuler di Bandung tahun ini. Di mana sahabat KLite? Adanya di Summarecon Mall Bandung. Nah, Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Dan line up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, kemudian ada Erwin Gutawa Tribute to January Christie, ada Krakatau, ada Dewa 19 featuring Firza, ada Jazz Boa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, ada Andrea Cui dari Singapura, and Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, kemudian ada Berry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai ada BAE ya, featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Sahabat KLite, ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk bisa nonton lebih dekat dengan para performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut, silakan follow Instagram dan TikToknya @sumareconmall.com. Bandung.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka, mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan. 107.1 FM.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari The Ray. Ya, The Ray itu singkatan, ada R-A-Y, inisialnya Rika, Ruslan, Ali Sugiri, dan Yuko Sampurna. Mereka adalah merupakan personil, mantan-mantan personil dari The Groove ya. Baiklah sahabat K-Light, kita lanjutkan kembali dengan informasi terkait dengan Piala Dunia nih sahabat K-Light ya. Ini yang menarik karena di awal pembukaan Piala Dunia ya, 3 kartu merah melayang dari saku wasit di laga pertama Piala Dunia 2026 ini sahabat K-Light. Ini menjadi rekor yang belum pernah ada sebelumnya. Tuan rumah Meksiko membuka turnamen dengan menekuk Afrika Selatan 2-0 dalam laga di Estadio Azteca, Mexico City pada hari Jumat kemarin dini hari. Dan gol Julian Quiñones di menit ke-9 dan Raul Jimenez pada menit ke-67 memastikan kemenangan L3. Wasit Wilton Sampio asal Brazil mengeluarkan 3 kartu merah sekaligus langsung untuk mempengaruhi jalannya laga ini. Pertama, ia mengusir gelandang Afsel Spopelo Sitole di menit ke-50 karena menjadi orang terakhir di pertahanan saat menjatuhkan Brian Gutierrez. Dan Sampaio juga tidak punya pilihan kecuali memberikan kartu merah karena Gutierrez tinggal berhadapan dengan kiper. Lalu kartu merah kedua Afsel didapat dari gelandang Tembazuane pada menit ke-84 saat Meksiko sudah unggul 2-0. Zuane menampar wajah Roberto Alvarado saat hendak lepas dari kawalan saat Afsel sedang menyerang. Meskipun bukti tidak meninju, namun gerakan tangan Zuane ke wajah Alvarado tetap dinilai sebagai kontak serius yang berujung kartu merah. Sedangkan Meksiko harus kehilangan kapten Cesar Montes di injury time babak kedua karena menjatuhkan Juliso Mudau yang sedang melakukan serangan balik. Tanpa tackle dari Montes, Mudau akan mendapatkan ruang untuk menembak ke gawang Meksiko. Untuk sementara di grup A, Meksiko masih memimpin. Kemudian di grup B, Bosnia Herzegovina masih memimpin juga. Dan di grup C, Brazil belum melakukan pertandingan dan Amerika Serikat menang atas Paraguay. Ya. Oke, sahabat K-Light, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan yang pencinta Piala Dunia, ya jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terkait dengan pertandingan-pertandingan yang sangat menarik di Piala Dunia tahun 2026.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Sounds. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat, KLIT tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Weekend Spirit, membawa kita untuk menuju penghujung kebersamaan kita ya sahabat KLIT. Tapi jangan beranjak channel Anda, tetap di 107.1 KLIT FM, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama dengan Healthy Light. Dan tentu kita akan ada perbincangan menarik bersama Dr. Indra Kamung tadi, dan ada juga bintang tamu sahabat KLIT ya. Siapa dia? Nanti. Jadi kita simpan dulu untuk sahabat-sahabat KLIT yang akan menikmati kebersamaan kita dalam Healthy Light dan informasi-informasi seputar dunia kesehatan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya sekedar bocoran saja sahabat KLIT, bagi Anda yang suka begadang ya, ingat apa yang dinyanyikan oleh Bang Haji Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Dan untuk sahabat-sahabat KLIT, terima kasih untuk Anda yang ikut bersama-sama di Weekend Spirit dengan informasi, dengan kami hadirkan informasi-informasi, mudah-mudahan menginspirasi, dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat KLIT, selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya Adil Maulana undur pamit untuk sementara, dan saya akan segera kembali di Healthy Light 90.

sahabat Kelight, baru saja kita simak bersama-sama Weekend Spirit yang hadir untuk Anda dengan informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran. Kini saatnya, mulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang, Healthy Light hadir dengan informasi-informasi kesehatan. Stay tune terus di 107,1 FM. Dan jangan lewatkan talk show bersama Dr. Indra Kamuhtadi yang hadir dari jam 9 hingga 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Talk Show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Selamat mengikuti.
2: K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat K-Light. Jumpa lagi bersama saya Adil Maulana dan tentunya di program Healthy Light sudah siap-siap untuk hadir ke tengah kebersamaan kita ya di weekend ini. Sabtu 13 Juni 2026 dan tentu saja untuk Healthy Light selalu diasuh oleh Dr. Indra Kamuhtadi. Beliau adalah seorang health dan wellness motivator dan influencer, juga beliau merupakan seorang trainer dalam topik-topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Dan sahabat K-Light, beliau sebagai dokter, ia juga sangat piawai untuk memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa yang ringan, mudah, dan tentunya lebih mudah dipahami dan dipahami oleh kita semua. Bagi yang ingin ngobrol lebih lanjut dan memiliki buku dari Dr. Indra Kamuhtadi, silahkan Anda cek di website beliau di indramuhtadi.com. Anda bisa melihat atau membaca buku-buku beliau yang merupakan buku-buku yang sangat berguna untuk kita, yaitu salah satunya Sehat untuk Hebat. Ada juga Stres untuk Hebat, dan ada yang ketiga yaitu Senior untuk Hebat. Jadi untuk para pensiunan nih, ini sangat cocok sekali. Dan topik kita pagi hari ini adalah topik yang sangat dialami oleh kita semua, karena kadang-kadang kita scrolling website atau misalkan media sosial sampai kita akhirnya begadang nih. Tapi Dr. Indra tidak sendirian, akan ditemani juga oleh Mbak Airin dari PT Panvila Indosari. Kita langsung sapa saja Dr. Indra. Assalamualaikum, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Maaf kepanjangan dok.
0: Tersawiyos. Mbak Irin kenapa freeze ya?
1: Error ya, handphonenya.
0: Di live dulu aja nanti di join lagi.
1: Kita jadi juga sambil live itu, IG ya?
0: Iya live IG tapi yang Mbak Irinnya freeze. Freeze gitu.
1: Beku.
0: Beku. Apa kabar Kang Adil?
1: Alhamdulillah dok, sehat dok.
0: Alhamdulillah juga. Jadi sambil Mbak Irin multitasking.
2: Aman. Aman. Apa kabar selamat ke live selamat pagi.
0: Gak apa-apa Mbak, coba di live dulu Mbak.
1: Iya. Aman. Ini sahabat-sahabat Kilai sudah setelah di share ya informasi ini banyak sekali yang mengalami sekali terkait dengan topik kita pagi hari ini yaitu mata terjaga tapi hati tersiksa, bukan hati tersiksa oleh mantan ya. Tetapi saat begadang jadi bumerang untuk kesehatan ya. Dok, ini kan banyak sekali nih orang-orang yang punya gangguan soal tidur nih, entah mungkin gangguan kesehatan atau mungkin karena melihat TikTok atau
2: scroll
1: sampai habis waktu nih. Nah, seperti gimana nih dok topik kita pagi hari ini?
0: Ya, jadi sahabat Kelet, seperti biasa siaran ini bisa Anda ikuti di radio analog kita di 107,1 Kelet FM, Bandung's Inspiring Sound, Your Inspiration and Solution. Dan radio digital kita di klite.id. klite.id.
1: Iya.
0: Kemudian kita live sekarang di Instagram saya di @indramuhtadi. Saat ini untuk TikToknya Kelet lagi off. Tapi saya share screen bersama Mbak Irin yang lagi mencoba untuk join screen bersama saya. Nah, berhasil, kita uji multitaskingnya seorang Mbak Irin di sini sambil konsentrasi dan coba ngotak-ngatik. Iya, sahabat Kelet, dan seperti biasa kalau Anda ingin balas ikutan WA di mana Kang Adil?
1: Silakan di 0812-203-1972. Iya. Ini sudah banyak sekali.
0: Bisa
1: nih,
0: bisa message, bisa call. Message aja apa call juga?
1: Call juga bisa. Bisa.
0: Oke. Okay. Nah,
1: iya, silakan.
0: Nah, sahabat Kelet, seperti yang sudah dikatakan Kang Adil tadi, waktu saya mengetik judulnya mata terjaga hati tersiksa, saya kok pengen ngetik huruf N di situ, mantan terjaga hati tersiksa.
1: itu pengalaman pribadi. lihat IG-nya mantan jadi hati tersiksa.
2: Oh gitu.
0: Oh, masih siapa yang kontak dia?
2: Iya, benar.
0: Ternyata. Soalnya mantannya Kang Adil artis.
2: Aduh.
1: Udah.
0: Siapa yang tadi kepancing ya? Nah, jadi N-nya saya hapus lagi. Jadi mata terjaga hati tersiksa. Tambah biasa bawahnya ya, saat begadang jadi bumerang kesehatan. Nah, seperti biasa, belum bisa Mbak ya? Masih belum?
2: Udah, pengajuan join.
0: Di Acep.
1: Acep
0: Kocaci.
2: Acep Kocaci.
0: Nah, kalau ada ibu yang satu ini, Ibu Irene, sekarang bisa ya Mbak ya, langsung pasti tegur keluar mukanya.
2: Udah ada yang komen tuh dok.
0: Iya, Ibu Irene.
2: Dari sahabat Nanon baru pembukaan udah sudah menyentil mantan. Iya, ini hasil
0: biasa,
2: kita
0: diskus.
2: Iya Kang Adil, benar.
0: Nah emang kalau ada ibu yang satu ini yang tadi mau yang saya katakan, ini pasti hasil diskusi saya bersama beliau nih. Nah kata Mbak Irin beberapa hari yang lalu, dok kita udah pernah bahas begadang ya, udah. Boleh gak bahas lagi ya, tinggal dimainin aja mau ngebahasnya apa gitu. Akhirnya kita,
1: tapi gak ngebahas mantan kan?
0: Tuh kan
2: nanti di salah satu faktor begadang, penyebab begadang ada mungkin mantan.
0: Iya. Jadi sebenarnya siapa sih yang kepancing nih?
2: Iya. Ada apa sih hari ini?
0: Nah waktu itu kita ngebahas begadang juga sama Mbak Irin. Tapi luas ya Mbak ya, semua aspek. Sekarang kita konsentrasikan hanya ke hati. Kalau di Indonesia Kang Adil, hati ini emang ada dua makna. Yang pertama hati rasa, yaitu ya, rasa, perasaan, kolbu ya. Yang satu lagi liver.
1: Liver.
0: Iya. Nah kalau di Inggris yang bermakna dua itu heart.
1: Heart, ya.
0: Yeah. Heartnya ada yang jantung, ada yang perasaan. Gitu. Kalau kita yang liver gitu ya. Kok bisa gitu ya?
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya perasaan itu di jantung apa di liver?
1: Di sebenarnya jantung bikin deg-degan.
0: Berarti salah dong yang kita ya. Beneran yang orang Barat ya, orang Inggris ya. Nah yang kita mau bahas sekarang tuh liver. Cuman kayaknya kalau liver itu gimana gitu ya Mbak ya? Udah hati aja lah ya.
1: Hati.
0: Jadi mantan terjaga, hati tersisa. Kenapa nih Mbak kita bahas ini Mbak?
2: Nah ini tuh sebetulnya cukup banyak yang waktu itu kayaknya abis denger soal begadang. Terus nah ini kita sambil meluruskan ya, lurus gitu ya sahabat Kelet ya.
0: Gini, luruskan.
2: Iya lurus. Lurus gitu. Nah ini kan banyak banget nih orang-orang yang suka mempertanyakan yang tadi Kang Adil bilang lagi banyak scroll-scroll. Nah banyak yang sekarang tuh konten-kontennya hati-hati begadang bikin rusak liver gitu, bikin rusak hati gitu. Atau kayak hati-hati begadang, kan banyak kalau yang nanti
0: liver jantung. Begadang bisa merusak liver.
2: Iya.
0: Liver-liver. Begadang bisa merusak liver.
2: Oh benar juga. Liver-liver.
1: Hati-hati.
2: Ada suaranya gak sih saya ada ya?
0: Ada.
2: Oke. Benar-benar liver-liver. Liver-liver gitu ya.
0: Mau digedein? Cukup?
2: Apa dok?
0: Okay.
2: Nah itu jadi sebenarnya itu benar apa salah atau gimana ya? Karena kalau yang menyinggung soal hati-hati nanti begadang bikin serangan jantung katanya. Itu tuh banyak banget tuh sosmed dan mungkin kan sekarang memang rata-rata tuh kayak jam 11. Ya waktu itu saya sempat share ke dokter Indra, ini bener gak sih dok bahwa ada yang namanya jadwalnya si
0: detox
2: atau jadwal memang kerja bekerjanya liver, si gitu. Liver Nah jadi apalagi yang kebiasaannya makan malam, ini kan biasa ada yang suka ngemil kupat tahu ya jam 11 malam. Ada orangnya.
0: Ada.
2: Nah, dan ini kan mungkin banyak nih yang kayak gitu, entah karena tuntutan kerjaan atau sebenarnya tuntutan ngejar drama ya, drakor dan sebagainya. Akhirnya ngemil martabak lah dan sebagainya. Drakor dracin nama itu drama Thailand dok.
0: Iya,
2: drama Thailand.
0: Apa Dry Thai?
1: Atau Indra?
2: Indra apa?
1: India drama.
2: Oh, aca-aca.
1: Antv itu biasanya.
2: Nah itu dok, jadi ayo karena lagi rame juga nih di cukup banyak sosial media ngebahas soal liver dan sebagainya. Nah kayaknya pas nih dok.
0: Oke, begitu toh ya. Nah saya udah share ya di WA ya ke sahabat Kelet. Artikelnya bisa Anda baca sambil dengerin nih. Sahabat Kelet, kalau seandainya hanya sekali saja begadangnya, ya itu gak akan apa-apa.
1: Pas weekend
0: paling aja banter ngantuk.
2: Sekali ini, apa nih dok? Ini, sekali seminggu.
0: Makanya
2: apa?
0: Ini relate banget sama Piala Dunia yang sekarang lagi.
2: Nah, itu.
0: Piala Dunia itu
1: hari, ya?
0: Beda 12 jam sama kita ya. Jadi pas mereka mau mulai main di kita dini hari ya.
1: Iya. Ah,
2: benar.
0: Iya, jadi ini akan banyak orang begadang nih sebentar lagi.
1: Kenapa di Meksiko sih?
0: Iya. Kenapa enggak di Indonesia
1: coba,
0: aja?
1: Coba di Asia Tenggara.
0: Coba di itu Gelora Bandung Lautan Api.
1: Celaka rupat.
0: Celaka rupat Piala Dunia. Aduh
1: amin,
0: izin.
1: Amin.
0: Izin. Nah, sabar kalian pernah enggak Anda pas bangun tidur ya habis begadang itu mulutnya pahit? Terus badan kayak yang berat gitu.
2: Nah, setuju sih dok.
0: Kayak habis dihajar katanya. Habis kelindas setum, kayak pernah hajar kelindas setum.
2: Kayak gak napak gitu dok.
0: Terus kalau sudah sering, akhirnya mulai mata itu menguning ya. Yang bagian putihnya.
2: Oh.
0: Katanya kurang tidur. Eits, hati-hati. Itu bukan hanya tanda kurang tidur, itu tanda hati lagi berteriak. Aduh. Istirahat, time out. Kata hati kita. Gitu. Nah, di era zaman modern ini sahabat Kelet ada dua generasi nih yang hobi begadang. Generasi kita X. Mbak Irin masih X ya? Udah Y ya Mbak Irin?
2: Betul.
0: Y ya? Iya. Ya. Masih muda.
2: Sekarang mah gak apa-apa lah Y juga. Asal muka Gen Z.
0: Kalau yang Gen X kayak Kang Adil, Gen expired. Udah gak suka begadang ya Kang ya? Kita tuh malah mendambakan tidur nyenyak ya.
1: Iya. Bisa pengen banget
0: tidur. Pengen banget tidur tuh.
2: Tidur bangun gitu subuh ya, bener gitu ya. Bener.
0: Tapi bagi gen Y milenial, ya gen Y itu gen milenial ya, sama gen Z gen alfa sih belum ya, soalnya yeah. masih kecil. Itu tuh begadang menjadi gaya hidup. Yeah. Alasannya bisa deadline pekerjaan yang udah kerja, bisa tugas kuliah. Nah, tadi bisa drakor, dracin, dratai.
2: Benar.
0: Atau kata Kak Ngadil tadi sekedar scrolling.
2: Iya.
0: Yeah. Yang akhirnya nggak
1: lupa waktu.
0: Lupa ya? Waktu gitu.
2: Benar-benar.
0: Terjaga hingga larut malam. Terus ada yang bangga lagi dengan predikat kalongnya itu.
2: Manusia nokturnal sekarang.
0: Iya, iya istilahnya ya. Manusia iya. nokturnal itu bangga gitu.
1: Iya, betul.
0: Terus saya mah sok marahin anak saya, dak kalau pulang iya. tengah malam kenaun sih. Gitu.
1: Kalau saya begadang itu kerja dok. Dulu saya kan ngeband sampai jam 3 pagi.
0: Iya. Ya makanya nanti kita bahas tuh yang terpaksa yang kerja, begadang gimana.
2: Iya benar-benar.
0: Terus ada yang bilang gini nggak apa-apa kok nanti tidur siang gitu. Atau dibalas, nanti ya? Weekend dibales.
2: Nah, iya, iya. Gitu.
0: Padahal esensi sebenarnya sahabat Kelet secara perlahan itu menjadi bumerang seperti judul kita ini. Yang menghancurkan hati dan metabolisme tubuh.
1: Jadi sayangilah hati.
0: Gitu. Nah, jagalah sebelum hati. Nah, itu hati yang kolbu itu bukan hati yang ini. Jagalah liver. Tapi sekarang benar.
2: Iya.
0: Kita sekarang ngebahasnya jagalah liver. Liver. Jangan kau hati, sakiti. Betul.
2: Ya. Oh, iya benar. Benar.
1: Kok begadang gitu.
2: Benar.
0: Jagalah liver, jangan begadang gitu. Tapi sebelum kita bahas itu, ada 4 pemeriksaan fungsi hati yang harus Anda tahu. Dan ini pemeriksaannya tidak mahal. Kalau Anda medical check up setiap tahun, bahkan pemeriksaan yang paling basic pun, paket pemeriksaan yang paling basic pun ada. Dua yang selalu ada yaitu SGPT dan SGOT. Iya. SGPT ini serum glutamik piruvat transaminase atau dikenal juga kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau Anda nonton film-film kedokteran di TV channel ya itu bilangnya ALT sama itu SGPT alanin transaminase. Ini teh enzim yang paling spesifik untuk memeriksa fungsi hati. Nilai normalnya 4-36 tapi kalau kita bilang di bawah 36 gitu. Jangan sampai lebih dari 36 atau 40 gitu ya. Masih bisa diterima. Yang kedua SGOPT, serum glutamik oksaloacetik transaminase atau di barat dikenal dengan AST, aspartat transaminase. Ini enggak hanya di liver, dia juga ditemukan di jantung, di otot. Jadi enggak kurang spesifik ya dengan liver, tapi kalau kita periksa fungsi liver pasti diperiksa juga.
2: Pasti diperiksa juga.
0: Terus kalau dokter curiga ada hubungannya sama saluran empedu, kita periksa ALP, alkalin fosfatase. Dan kalau dokter curiga karena masalah obat-obatan atau konsumsi alkohol, kita periksa gamma GT atau GGT. Nah ini yang sering diperiksa, tapi hanya dua yang paling atas saja yang diperiksa udah sangat cukup sekali ya. Nah ini angkanya sangat sensitif sekali kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang membuat liver kerjanya berat. Misal Anda begadang seminggu UAS gitu ya, mahasiswa nih. Itu SGPT naik loh. Walaupun naiknya mungkin 45, 50, gak tinggi-tinggi amat. Tapi tubuh kita itu sudah gak bisa berbohong saat diperiksa labnya gitu. Gitu juga dengan Anda yang sedang minum obat. Misalnya lagi minum obat TBC 6 bulan. Itu SGPT selalu kita periksa rutin. Kalau kenaikannya terlalu tinggi, obatnya kita hentikan dulu. Gitu juga dengan gamma GT-nya. Atau misalnya ibu hamil. Kan liver juga sibuk kerjanya ya. Ada 2 orangnya. Itu juga naik. Nah ini kita katakan sebagai fisiologis, Mbak Irin. Jadi tanpa penyebab yang bikin dia rusak. Karena setelah masalahnya stop gitu ya, melahirkan atau udah gak begadang lagi atau sudah gak minum obat lagi, dia turun normal. Tapi sahabat Kelight, ada penelitian yang menunjukkan bahwa 70% dari orang yang begadang terus-terusan itu kenaikan SGPT-nya tinggi sekali. Emang 30%-nya kayaknya superwoman atau superman gitu ya. Dan 70% juga apalagi dia begadang sambil tadi Mbak Irin bilang, sambil makan pola makan yang jelek. Sok, Kang Adil kalau begadang makannya naon sok?
1: Kopi.
0: Terus
1: ini ya, terus yang manis-manis.
0: Terus martabak. Terus martabak.
1: Natrium kan.
0: Ya martabaknya paling sering di Indonesia.
2: Nasi goreng.
0: Ya. Nasi goreng.
2: Mie instan.
0: Mie instan, jangan sebut merek, jangan sebut
2: merek. Iya, mie instan makanya ya, Dok, ya.
1: Merek lain instan. Saya udah pindah. Enggak disebut.
0: Nah, itu kan yang kita makan kalau kita begadang. Nah,
2: benar.
0: Iya. Coba sahabat kalian, ada enggak yang begadang makannya buah apel?
2: Bisa dihitung jari kayaknya ya, Dok. Benar.
0: Atau kacang-kacangan tadi pas keluar Bang Indra, Dok, kacang rebus gitu. Ada nggak? Ada ya kalau kacang ya, tapi nggak banyak ya kalinya. Tapi ini bagus nih. Jadi kalau Anda mau begadang nonton Piala Dunia, ngemilnya kacang. Kacang rebus tanpa garam.
1: Popcorn.
0: Ya. Jangan popcorn.
2: Aduh. Kalori tinggi ya.
0: Kalori tinggi.
1: Apalagi pakai itu.
0: Kacang kan protein.
1: Garam.
0: Ya, apalagi digaramin, dikejuin, dikaramelin, dikaramelin. Gitu sahabat kalian. Jadi ini akan akan bumerang. Sejalan dengan Mbak Airin bilang tadi. Kenapa sih hati rusak sampai ada istilah hati itu mulai bekerja jam 11 malam? Nah ini ada benar ada tidaknya ya. Sebenarnya klaim dari istilah itu untuk di medis sih nggak ada. Hati kita bekerja 24 jam. 24 jam. Ini sambil kita ngomong juga dia bekerja. Kebayang kalau hati kita berhenti bekerja baru bekerja jam 11 malam.
2: Iya juga ya.
0: Berapa
2: salah dong berarti.
0: Berapa banyak toksin yang numpuk di darah kita.
1: Racun kita muter di situ.
0: Dia kan ini ya, bener, recycle bin dia. Menetralisir hasil metabolisme tubuh. Tapi dia akan bekerja lebih optimal ketika kita berhenti beraktivitas. Dan bukan jam 11 malam juga sebenarnya, tapi kira-kira 2 sampai 3 jam setelah tidur gitu.
2: Berarti fasenya memang udah deep sleep gitu ya, Dok?
0: Iya. Jadi baru otak kita bilang, "Eh, iya jelema tos bobo jiganannya. Sok hati didamel."
2: Nah, bersih gitu. Gitu ya.
0: Bersih gitu. Nah, pada orang begadang kan enggak tidur-tidur. Jadi hati ritmenya untuk metabolisme gitu-gitu aja. Enggak kerja yang optimalnya. Begitu Mbak penjelasannya. Nah karena rata-rata kita tidur jam 9, maka kalau diperiksa mulai tingginya aktivitasnya sekitar jam 11 gitu. Tapi bagi orang yang sedang shift malam, itu bekerjanya jadi siang hari. Saat dia tidur di siang hari. Nah nanti kasih tipsnya bagaimana supaya dia optimal kerjanya di siang hari pada orang yang shift malam,
2: shift malam.
0: Ini ada Bang Sandi, Kang Sandi Skustejo nih. Yang nocturnal man. Manusia nocturnal. Nanti ada tipsnya di ujung pembicaraan kita. Itu Mbak pendahuluannya Mbak. Jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi kalau sekedar sekali dua kali atau seminggu, Piala Dunia berapa lama sih Kang Adil? 20 hari ya?
1: Ya.
0: Kalau gak salah ya, nah itu di ujung 20 hari upami unggal wengina begadang itu sakit pasti enggak di ujung-ujungnya 20 hari mah udah nyerah atau enggak bisa. Iya. Iya. Tapi kalau cuma sehari, dua hari, tiga hari, makanya yang namanya shift malam juga kan apa sih? 4-4-2 gitu ya.
2: Iya, ada aturannya ya.
0: 4 hari. Itu kan berdasarkan penelitian juga supaya enggak rusak-rusak banget tubuhnya gitu.
1: Tapi gitu. Kalau bulan puasa tapi aman ya, Dok ya.
0: Ya, padahal bulan puasa mah kita bukan begadang, tapi menggeser waktu. Kalau yang begadang itu akhirnya benar tidak tidur gitu.
1: Full gitu ya.
0: Ya, atau tidurnya jadi cuman sedikit gitu.
1: Dan tidurnya gitu. Menjelang pagi.
0: Ya, akhirnya bangunnya juga gitu. Nah, sebelum kita cerita bagaimana mekanisme si begadang ini merusak hati kita, kita jawab pertanyaan dulu. Dari Kang Adil dulu yang di Kelight, 0812-203-1972.
1: Ada beberapa yang menyapa juga, tapi kita langsung ke penanya aja.
0: Yang menyapa, terima kasih ya sudah disapa. Waalaikumsalam, salam balik. Apalagi? Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Hatur nuhun. Soalnya dibaca semua enggak sempat nanti.
2: Terus semua ya.
1: Ibu Puji Astuti. Dokter Indra, Kak Muhtadi, kayaknya kece kan. Dan Kang Adil Mulyana. Oh, Maulana.
0: Maulana
1: Mulyana ya. Yang selalu yang sehat selalu dan bahagia.
0: Amin.
1: Nah, untuk sudah lansia, baik muda, dewasa maupun tua katanya. Atau di atas 60 tahun rata-rata sudah pensiun, bukannya kita mau begadang tapi seperti insomnia.
0: Iya.
1: Bukan surya insomnia ya. tidak bisa tidur sebelum pukul 24. Kayaknya disuruh lebih banyak lagi beribadah.
0: Betul.
1: Padahal tidak minum kopi, malah sekarang minum air mineral Perfect.
2: Waduh, terima kasih Bu Puji.
0: Kita ketemu Bu Puji kemarin.
2: Iya.
0: Bulan April ya.
2: Iya, betul. Iya. Jadi sekarang saya udah kenal beberapa.
1: Jadi gimana dok solusinya?
0: Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu Puji ya. Jangan dipindahin dulu, Kang.
1: Oh ya.
0: Jadi gini, antara yang sudah lansia atau tidak, sebenarnya kebutuhan kita terhadap tidur tidak berbeda ya. Dewasa ya segitu. 6 jam itu paling minimal, kalau bisa 7-8 jam. Tapi makin tua seseorang, makin tipis istilahnya, kita tanda kutip ya, tidurnya gitu. Mm. Makin gampang kebangun gitu.
2: Yeah.
0: Cuman ada yang gerak sedikit aja gitu ya di kamar atau suara sedikit suara aja gitu bangun. Ya. Misalnya tiba-tiba pompa nyala, gitu ya. Itu tuh udah langsung bangun gitu.
2: Susah tidur laginya lagi.
0: Susah tidur laginya. Nah ini sebenarnya terkait sama persarafan juga ya. Kalau memang ini sudah berlangsung lama dan selalu tidur di jam 24, masuknya sudah insomnia beneran. Jadi sebaiknya diperiksakan ke dokter, Bu Puji. Bukan berarti gini loh, loh saya kan memang sudah 65 tahun, jadi wajar saya susah tidur. Saya kan sudah 65 tahun, jadi wajar saya tidurnya malam, terus bangunnya cepat. Enggak ada yang wajar di situ. Bilang ke dokter, dok, seiring dengan usia saya jadi begini. Karena yang namanya insomnia itu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu yang kita terapi. Pada orang tua, penyebabnya ini suka muncul dan mungkin lebih dari satu gitu, Bu Puji. Jadi kalau saran saya sih ke fase ke satu ya, ngomong sama dokternya, ini gratis kok di fase ke satu. Kalau perlu nanti dirujuk ke fase ke dua gitu. Nah, apalagi harus minum kopi ya? Ya jangan. Aduh, jangan. Gitu. Emang harus pas lagi kurang tidur minumnya air mineral.
1: Padahal udah minum kopi beliau katanya.
0: Iya, makanya jangan. Kopi. Jadi minumnya emang harus air mineral. Tapi saran saya dibawa ke dokter aja, Bu, diperiksa, siapa tahu memang ada masalah. Dulu kita pernah bahas insomnia ya, Mbak ya.
2: Insomnia,
0: ya,
2: betul.
0: Kalau Ibu Puji mau bisa baca lagi di blog saya indramuhtadi.com. Sekarang dari Mbak Irin dulu pertanyaannya. Selang-seling ke Kang Dil ya.
2: Ya, nah ini udah ada yang nanya dari kemarin sebetulnya dok. Wish. Waktu sempat nge-share.
0: Belum juga siaran udah bertanya.
2: Iya, karena kayaknya mungkin lagi mengalami ya. Jadi ini udah sempat nanyanya. Saya tuh termasuk cukup sering begadang karena kadang-kadang pulang kerja juga baru jam 10 atau jam setengah 11 malam gitu dok. Nah ini kebetulan udah berapa kali nyeri aja di sebelah kanan perut. Nah,
0: waduh,
2: apa
0: kanan pula ya?
2: Tuh. Nah, dok, ini sebetulnya mirip-mirip nggak ya antara sakit di hati atau di empedu? Nah,
0: ya.
1: Deketan soalnya, dok
0: ya? Satu sistem malah, bukan sekedar deketan, iya. Satu sistem. Satu sistem. Hepatobiliar namanya juga ya. Nah, kalau Anda sering telat tidur ya, kemudian ada nyeri di perut kanan, apalagi yang kenannya itu kanan agak ke atas gitu ya, yang di bawah kosta, di bawah iga.
2: Oh, iga ya.
0: Itulah tempatnya liver. Kalau memang sudah begitu sih sudah saatnya juga ke dokter ini.
2: Cek ya.
0: Ya. Diperiksa ke fase ke 1 pakai BPJS free, bilangin dok saya memang harus sering begadang atau sering tidur telat karena faktor pekerjaan. Sekarang saya sakit perut kanan bagian atas. Terus bilangnya gini, kata dokter Indra yang ketika itu siaran sama penyiar ganteng Adil dan ada tamu yang cantik namanya Airin pada tanggal 13 Juni 2026
2: yang di radio, ini nih dok nih
0: di radio Kelet 107.1 FM dengan yang panjang ya, alamatnya di Sumur Bandung 12 gitu. Sekalian promosikan ke dokter.
2: Iya benar.
0: Katanya saya harus periksa dok gitu. Ntar dikasih pengantar pemeriksaan, mungkin darah dulu atau kalau dokternya memang perlu langsung USG. Kalau betul ternyata sudah compromise, artinya livernya sudah berat, ya tinggal Anda pilih berganti profesi atau
1: pindah kerja.
0: Enggak, berganti profesi pindah kerja atau meninggal dini.
2: Aduh. Tuh ya. Harus hati-hati sama hati ya makanya.
1: Iya,
0: langsung tembak aja sama saya.
2: Hati ya. Iya. Soalnya saya ingat di blognya Dr. Indra ada tuh, sampai kira hati itu yang adalah organ yang kerjanya paling banyak, 500 fungsi ya, Dok.
0: Iya,
2: bener ya?
0: 500 tuh. Fungsi liver itu. Dan kabar baiknya, sel hati kita paling cepat juga regenerasi.
2: Bisa langsung ya, memperbaiki diri
0: gak
2: juga.
0: Gak langsung sih, butuh waktu, tapi paling cepat dibandingkan organ yang lain ya.
2: Berarti harus berubah gaya hidup dan sebagainya.
0: Nah, jangan tunggu sampai tadi matanya mulai menguning gitu ya, empedunya udah mulai masalah, urin sudah mulai pekat, fesesnya sudah mulai berubah warna gelap, baru ke dokter. Nah, itu sih dokternya bilang, kenapa gak tahun depan aja sekalian?
2: Iya.
1: Langsung di ICU. Iya.
0: Justru ketika gejala awalnya. Nah, kalau Anda di perusahaan yang memang memaksa untuk kerja sampai larut malam, sewajarnya itu perusahaan periksa rutin 6 bulan sekali fungsi liver karyawannya.
2: Iya.
0: Kalau sayang sama karyawannya. Ya, jadi kalau emang udah mulai tinggi ya dimutasi gitu. Dia kerja siang dulu sebentar. Kalau nggak nanti dibalikin lagi boleh setelah sehat gitu. Karena pas awal-awal si SGOT, SGPT, gamma GT tadi naik ya, galifosfatase tadi naik, itu belum ada gejala kerasa di badan. Badan kita itu sudah mentok baru ngasih warning sakit. Sudah terlambat. Jadi harus pakai pemeriksaan bukan pakai perasaan.
2: Gitu. Benar itu kuat dokter.
0: Jadi gitu ya Bu, yang ibu yang bertanya, Bapak ya, atau Ibu?
2: Ibu-ibu, Bu Erni namanya.
0: Ya, Bu Erni, silakan diperiksakan dulu ya. Kalau perlu sambil di USG kita lihat, siapa tahu sudah terjadi fatty liver ya. Fatty liver itu salah satu penyakit yang terjadi. Jadi ada lemak di livernya, gitulah gampangnya. Kita pernah bahas
2: ya. Fatty liver.
0: Salah satunya karena begadang. Jadi kalau saya dapat pasien fatty liver, terus saya selalu nanya sama pasiennya, insomnia, sering begadang gitu.
1: Waduh.
0: Nah, ini sudah banyak, Mbak. Sekarang mahasiswa itu yang fatty liver.
1: Iya, bahkan
2: ya karena dibilangnya kan tuntutan ini ya, tugas, harus beresin ya, tugas tuh cepet, deadline, besok harus beres gitu-gitu.
0: Gitu.
1: Kasian ya. Iya. Pas lulus sakit ya.
0: Iya.
2: Masa-masa produktifnya
0: justru ya.
2: Sampai ada
0: yang meninggal kan ya mahasiswa. Saking perempuan waktu itu kalau nggak salah, padahal ada beritanya beberapa tahun yang lalu, kecapean ya itu shutdown akhirnya. Gitu.
1: Ngeri-ngeri ya.
0: Sekarang dari Kang Adil.
1: Dari dokter nggak ada?
0: Nggak, kalau dari saya sih Mbak Irin.
2: Oh. Aman. Tapi kalau ada yang nanya di sini saya baca. Ya.
1: Baik, dari Ibu Edit di Ciparuga. Ini Ibu Edit nih selalu hadir ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi Dokter Indra.
0: Waalaikumsalam. Tuh, baca assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi Dokter Indra.
0: Nah, ini doanya asik nih.
1: Mbak Irin. Berharap semakin sehat, semakin bahagia, berlimpah rezeki.
2: Amin.
1: Apa boleh begadang tapi cukup tidur?
0: Tidur cukup? Mana bisa begadang terus tidur cukup? Begadang
2: siangnya.
0: Berarti tidur.
2: Kebetulan, siangnya. Kayaknya gitu ya.
1: Keponakannya kalau lagi ngumpul hobinya begadang. Semoga mereka tercerahkan.
0: Ya, ya kalau cuman sesekali dan mumpung ngumpul keponakan gitunya, habis lebaran, lagi lebaran gitunya.
2: Liburan-liburan
0: ya. Enggak apa-apa juga kali. Tapi yang bahaya itu kalau sudah jadi rutin. Iya. Jadi apa, nokturnal, manusia nokturnal.
2: Iya, manusia nokturnal.
0: Nah, itu yang liver bakal jadi kenapa-kenapa. Gitu ya. Jadi apakah boleh begadang tapi cukup tidur? Maksudnya dibales?
1: Enggak, ya, enggak. Ya.
0: Kalau mau dibales ada caranya nanti Bu di ujung ya. Jadi bukan sekedar diganti tidur siangnya gitu. Ada tipsnya supaya liver yang tadinya harusnya bekerjanya malam tadi Mbak ya. Jadi kita suruh dia kerja di tidur siang saat tidur kita ngebales tadi nanti dikasih tahu caranya.
1: Dikasih tahu, tapi ya. Saya ngalamin dok, dibales ya tidurnya siang udah gak enak dok.
0: Ya salah caranya.
1: Iya, jadi pas misalnya ada habis ada kerjaan ya dok ya, sampai begadang lah, baru salat subuh saya baru tidur. Nah saya cobain tidur, bangun tetap aja misalnya jam 9 tuh ngeduh gak enak.
0: Iya. Apalagi Kang Adil pas begadang malamnya ngerokok deh.
1: Oh.
0: Iya.
1: Karena itu teman yang setia.
0: Makin repot livernya.
1: Aduh, jadi
0: sogra. Nah, Anda yang lagi nonton Piala Dunia ya, di akhir Piala Dunia periksa SGPT-nya ya.
1: Ini sahabat Tri Basari juga kan gambarnya lagi nonton bola.
0: Iya.
2: Oh iya. Ini salah satu penyebab saya begadang.
0: Apalagi Tim Jerman ada kebagian tayang jam 00 katanya.
1: Aduh.
0: Ya, pokoknya selesai Piala Dunia siapapun yang menang gitu ya. Hidup Brazil.
1: Tapi dok misalnya nih suka begadang, tapi ada enggak suplemen untuk menjaga si itunya, hatinya enggak rusak gitu loh.
0: Oh enggak, suplemen enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak. Aduh. Ntar tipsnya ada. Gitu.
1: Dari Mbak Airin ada pertanyaan lagi.
2: Okay, ada di saya. Ini dari Omah Lia nih, Dok. Jadi Omah Lia ini umurnya udah 78. Nah, ini kayaknya mirip sama yang tadi dokter omongin, soalnya ini ngirimnya tadi pagi gitu. Jadi kayaknya semoga lah udah lagi dengerin ya Omah Lia ya. Jadi ini juga dia bilangnya bahwa Omah ini tuh sering banget gampang kebangun dan susah banget lagi tidur. Nah, Dok, kalau kayak gini kondisinya bisa dari malam sampai ke pagi tuh bisa 2-3 kali kebangun. Gimana ya kerja si livernya ya, Dok? Makanya saya itu ada hasil pemeriksaan check up itu, hasil si hatinya memang dokter bilang tinggi. Ini kurang, iya, jadi bilangnya kurang bagus. Coba Oma perbaiki tidurnya.
0: Iya. Gitu. Betul, Oma, berarti Oma sudah sampai pada kondisi akhirnya livernya menyerah. Bangun sampai 3 kali di malam hari itu kualitas tidur jelek banget ya. Kemungkinan besar kalau di usia 78 penyakitnya namanya SAS, sleep apnea syndrome. Ini bisa diobatin, Oma. Yuk ke dokter yuk. Ini pernah juga kita bahas ya. Nah, kalau betul SAS kan bisa ditangani sama dokternya. Jangan dibiarin livernya teriak, time out, lu kok bangun lagi sih? Baru juga mau istirahat, lu kok bangun lagi sih? Gitu.
1: Capek deh. Iya,
0: ada OSA, obstructive sleep apnea syndrome. Obstructive sleep apnea, OSA, banyak ya penyakit, nama penyakit yang bikin orang itu gampang terbangun terjaga gitu. Nah, ini harus dilaporin ya ke dokter supaya tidak berefek bumerang tadi, terutama ke organ liver ya, kalau begadang gitu. Gitu.
1: Dari saya ya.
0: Tadi tuh yang Umi Basari tadi pertanyaannya belum dibahas.
1: Ini penyebab begadangnya karena nonton bola, karena tim kesayangannya Jerman jam 12 malam tadi ya. Ramadan kemarin saya begadang hampir sebulan, Dok, karena tuntutan pekerjaan. Saat itu alhamdulillah saya merasa sehat. Apakah pengaruhnya akan muncul di masa depan, Dok? Dan makanan apa yang bisa menunjang kesehatan hati?
0: Ya, jadi kalau seandainya, jadi ini definisi begadang sama aktivitas rutin malam hari seperti salah satunya di bulan Ramadan, sebenarnya dua hal yang serupa tapi tak sama ya. Jadi kalau itu kan kita menggeser waktu gitu. Anda kan ada tidurnya lagi. Gak mungkin 30 hari 24 susah, jam bangun terus,
2: bangun
0: gitu
2: terus.
0: Ya.
1: Melotot terus gitu ya.
0: Sementara yang begadang tanda kutip itu adalah malamnya kagak tidur, siangnya beraktivitas. Ya, kayak mahasiswa gitu ya.
1: Capek, malamnya gak tidur.
0: Seminggu itu UAS kan, malamnya gak tidur karena belajar, siangnya
2: belajar
0: kan
2: deadline
0: ujian
2: tuh.
0: Gitu.
2: Tidur bisa cuma setengah jam, tidur sejam mungkin.
0: Itu yang bermasalah, itu yang jadi masalah. Tapi nanti dikasih tipsnya gimana caranya untuk biar semuanya lagi penasaran gitu ya.
2: Iya benar.
0: Supaya tidurnya
2: banyak nih yang nanya
0: tidak
2: juga.
0: Tidak sampai begadangnya merusak banget. Pasti ada rusaknya, tapi jangan sampai merusak banget gitu.
1: Baik,
0: 48 tim ya, 11 Juni sampai 20 Juli ternyata, berarti 40 hari. Waduh, ini laku nih nanti nih dokter nih, alhamdulillah kata dokter.
1: Alhamdulillah, Dok.
0: Sengaja pemeriksaan. Diginiin. Sengaja diginiin biar sadar. Dokter mah seneng banyak pasien. Nauzubillah, itu ketang bercanda.
2: Kan untuk check up, Dok.
0: Untuk check up.
2: Kita kan pencegahan.
1: Iya,
2: gitu.
0: Bercanda. Ih, ada yang marah nanti.
2: Gimana? Saya dulu. Dok, ini dia bilang ini nih ya. Ini dari sahabat Roni. Nah, ini saya tuh Gen Z, Dok, tuh. Langsung aku, saya tuh Gen Z, Dok.
0: Dengerin kita.
2: Iya. Nah, yang saya rasain ya, tapi ini benar atau enggak ya, Dok, bahwa jam tidur itu semakin sering begadang itu makin naik. Jadi kalau misalnya
0: geser.
2: Iya. Jadi kalau misalnya biasa jam 11 terus diantepin terus, nanti makin lama jam 12, jam 1 juga enggak ngantuk, Dok. Itu yang saya alamin. Nah, saya mau nanya juga, apakah benar enggak ya bahwa setiap kali saya udah begadang tuh seminggu, dua minggu karena tugas kuliahnya lagi padat, ini tuh berat badan tuh naik, Dok. Kayak minum aja naik sekilo. Nah, itu apa gejalanya fatty liver juga dengan kayak gitu nggak ya dok, bahwa begadang itu bisa bikin berat badan tambah naik dengan cepat?
0: Iya, bukan karena begadangnya berat badan naik cepat, tapi tetap aja dari jumlah kalori yang masuknya. Hmm. Jadi kalau kita tidak tidur, gini, kalau kita tidur kita makan berapa kali sih sehari?
2: Tiga harusnya.
0: Tiga ya. Ya, tapi kalau begadang bisa nggak sih nggak makan malam? Udah lapar atuh. Saya juga pernah jadi mahasiswa dulu ya, pernah SKS, tapi ya cuman pas malam ujian gitu aja. Dan malamnya pasti nyari makanan. Jadi nungguin tukang lu kos-kosannya, tungguin tukang makanan lewat, dan tukang makanannya tahu kayaknya zaman UAS gitu ya, zaman ujian teh banyak itu yang lewat.
2: Nih.
0: Iya, mungkin lampu masih hidup gitu ya, sengaja dia teriak sate.
2: Nah, nasi goreng gitu ya.
0: Tak tok mie tek gitu ya. Dan pasti kita nungguin buat makan gitu. Nah, itu yang bikin naik berat badan. Karena kalorinya lebih dari yang dibutuhkan.
2: Iya, iya, benar.
0: Kecuali yang bertanya tidak makan sama sekali saat malam hari itu. Apalagi sekarang Gen Z, enggak makan sih, Dok. Tapi minumnya minuman berkalori tinggi.
2: Oh iya, betul.
0: Itu yang berat badan naik. Tapi kalau memang apakah ada fatty liver apa enggak pernah bisa tahu kecuali diperiksa. Jadi silakan ke dokter deh. Dan ini kalau sampai sudah bergeser sampai sedahsyat itu jam tidurnya, sampai jam 1, jam 12 saja belum ngantuk, ini yang tadi nokturnal, manusia nokturnal ya, silakan diperbaiki lagi. Ada juga kita pernah bahas ya Mbak ya, bagaimana caranya mereset jam tidur supaya normal lagi. Silakan dibaca di... Ini kayaknya bahasnya juga sama Mbak Airin kayaknya.
2: Di blognya dokter, ya.
0: Jadi ngereset jam tidur. Jadi ada caranya melatih supaya irama sirkardian kita kembali lagi normal. Salah satunya menggunakan obat namanya melatonin. Minta sama dokter resepnya. Tapi itu bukan pertanyaan Kang Adil tadi. Bukannya dia suplemen buat begadang. Tapi itu buat mereset kembali ya, supaya tidur kita kembali ke normal. Fitrahnya.
2: Fitrahnya benar juga.
0: Fitrahnya.
2: Benar-benar.
1: Dari sahabat Eri Siswanto di
0: Toha.
1: Mama Toha atau memang Siswanto Toha?
0: Enggak tahu deh.
1: Yang terhormat.
0: Hormat dokter, juga.
1: Kayak bikin surat. Ya. Semoga semua sehat, segar bugar selalu dan bersih hati.
0: Amin.
1: Pak Eri mau tanya dong, iya. Kalau gampang tidur juga gampang bangun di waktu apapun itu baik nggak?
0: Iya.
1: Dan setelah rutin minum mineral perfect,
0: mau
1: tambah berkemih lebih sering ya? Kalau malam berkemihnya sampai 2 sampai 3 kali. Terima kasih. Iya. Saya usianya 71.
0: Iya. Ini sebentar, ini banyak yang bisa dibahas ini. Semoga pertama, amin ya. Terus. Kalau gampang bangun, gampang tidur, ini juga ada masalah, Pak Eri. Ya, yang gampang tidur itu hipersomnolen ya. Jadi kalau bahasa Sundana, pelor.
2: Oh iya.
0: Saya pernah ngelihat ya, lagi di mobil ada orang naik Gojek yang diboncengnya sare.
1: Takut jatuh ya?
0: Ngeri. Tapi pulas pisan. Orang beneran nggak tidur atau emang apa ya? Tapi ternyata saya punya pasien yang kalau dia diem nggak ngapa-ngapain gitu ya, tidur. Jadi dia itu harus beraktivitas. Jadi sebentar aja dia bengong blank gitu,
1: tidur
0: gitu. Terus jadi dia nggak pernah dengerin khotbah katanya, karena di masjid baru sebentar pasti ketiduran dan seringnya dibangunin orang pas komat. Ini ada penyakit.
1: Apalagi pas khotibnya lagi ini ada backsound. Langsung ngelirik semua.
0: Bener. Terus saya bilang itu bukannya sesuatu yang normal. Saya bilang. Jadi sama ke dokter juga. Kenapa kok gampang sekali tidur? Ada masalah itu di irama sirkardian dia. Ayo kita cari penyebabnya apa. Dulu saya mendalami tentang tidur soalnya Mbak.
2: Tugas akhirnya dokter Indra, benar. Gitu.
0: Nah itu satu ya Pak Eri ya. Terus gitu juga gampang terbangun. Berarti kan memang masuknya mungkin udah insomnia ya. Tapi Pak Eri 2-3 kali bangun buat pipis malam. Nah ini juga bermasalah Pak Eri. Siapa tahu prostatnya udah membesar. Bukan karena minum perfectnya. Iya. Nah, dengan Pak Eri bangun 2-3 kali terus gampang terbangun, ini kualitas tidurnya pasti rendah. Silakan diperiksa SGPT-nya ya, bilang sama dokter, "Dok, saya tuh begini. Kata dokter Indra tadi yang lengkap ya.
1: Pada hari Sabtu tanggal 13
0: Juni sama Kang Adil dan Bu Airin. Ya, jadi harus diperiksa. Nah, pasti dokter ngasih karena usia juga udah 71 ya, Pak Eri ya. Gitu, Pak Eri. Nah, kita majuin dulu bentar, Mbak ya.
2: Aman.
0: Majuin dulu ya.
2: Aman, betul, Dok.
0: Nah, jadi itu tadi ya, perlemakan hati. Ini yang bikin ini hati kita atau liver kita jadi rusak. Nah, silakan Anda kalau mau tahu baca penelitiannya, ada yang enggak sempat saya bacain, udah jam 10 soalnya ya. Yang jelas katanya
1: sampai jam 11.
0: Maunya ditemenin. Yang jelas 70 juta penduduk Indonesia saat ini menurut laporan kesehatan kementerian, laporan ke, apa? Ada laporan tiap tahun itu kan Kementerian Kesehatan bikin laporan ya, mm-hmm. buat kita bahas pertama. 70 juta penduduk Indonesia mengalami penyakit hati kronis. Mm. Yang paling banyak adalah fatty liver.
2: Fatty liver. Wow.
0: Nah, berarti kan Indonesia yang sedang begadang kali ya. Terus yang kedua, begadang ini meningkatkan peradangan. Ini jurnalnya masih baru banget, Journal of Pineal Research ya, tahun 2026. Katanya begadang itu mengaktifkan jalur peradangan NF-kappa-B. Ini baru kita ketahui nih. Ini bertanggung jawab, nah ini gak enak banget, terhadap terjadinya resistensi insulin.
2: Resistensi, wah nyambungnya.
0: Berarti orang begadang gampang kena kencing manis.
2: Kencing manis.
0: Waduh. Pantesan anak muda sekarang Gen Z banyak yang kencing manis.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Dan penelitian yang sama bilang, peradangan kronis ini karena begadang menghancurkan sel-sel hati secara perlahan dan memicu sirosis.
1: Aduh.
0: Terus ada lagi penelitian tahun 2026 Maret, ini lebih baru lagi, dari Biochemical and Biophysical Research Communications mengungkap bahwa begadang merusak keseimbangan biota di usus kita. Jadi pantesan orang begadang banyak yang sembelit.
1: Jadi susah BAB itu kan udah begadang ya.
0: Salah satunya begadang.
2: Kan karena kurang serat aja gitu.
0: Terus ya. Terus penelitian yang sama bilang stres oksidatif yang berdampak langsung ke liver.
1: Kalau serat berharga mah aman.
0: Iya. Artinya terjadi hepatic steatosis tadi ya. Nah, akhirnya penelitian ini bilang ternyata bukan hanya otak usus, Mbak, tapi otak usus hati.
2: Oh.
0: Kalau itu kan otak usus ya.
2: Yeah. Jadi paham saya setelah nonton itu video dokter kemarin, maksudnya otak usus hati ternyata nyambung ini.
0: Ketika begadang itu digabung sama makan yang jelek, tahun 2006 Journal of Pineal Research itu mengatakan bahwa orang yang begadang kemudian makan mie instan, gorengan atau minuman manis, bumerangnya jadi ganda untuk mempercepat kerusakan liver atau hati. Itu hasil-hasil penelitiannya ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan lagi, saya ngasih tahu dulu tanda dan gejalanya supaya langsung periksa ya. Kalau begadangnya sekali terus pengen tidur besoknya wajar. Tapi kalau sudah sering kemudian terjadi kelelahan kronis yang gak hilang setelah ditidurin. Terus bangun tidur mulutnya pahit. Terus mual, terutama setelah makan berlemak. Jadi ada, saya punya pasien tuh, "Dok, saya dulu senang makan daging, sekarang saya udah gak bisa, saya mau jadi vegetarian aja, karena setiap makan daging itu kok saya enek ya, pengen muntah ya." Yang saya periksa livernya. Ternyata livernya yang udah menyerah, gak mau lagi, kata livernya, metabolisme daging. Tanya lagi, ternyata begadang, drakor itu ibu-ibu. Tau kan?
2: Aduh.
0: Rasa tidak nyaman di perut kanan atas, tadi yang bertanya di Mbak Airin. Urin berwarna pekat seperti teh. Terus feses berwarna pucat seperti dempul. Nah, ini langsung ke dokter. Jangan tunggu sampai kuning, jangan tunggu sampai asites, jangan tunggu sampai gatal-gatal di kulit, jangan tunggu sampai gampang memar, Mbak. Ada orang yang gampang memar tuh kepentok sedikit biru,
2: toxic
0: biru. Yang kita periksa livernya, selain darahnya. Pas ditanya, "Ini kok Gen Z begadang ya. Kok dokter tahu? Ya ya, tuh ada ilmunya. Bukan ahli nujum. Gitu Kang Ade. Lanjut.
1: Iya, iya. Mbak Irin ada lagi pertanyaan?
2: Tadi nanyanya gejala udah kejawab.
0: Sudah kejawab. Iya. Ya, okay.
1: Yang tadi Kang Ade dulu berarti. Yang berkemih terus. Siapa tadi?
2: Oh tadi udah dijawab sama udah, dokter ya. Indra. Harus dicek tadi ya.
0: Siapa tahu sudah prostatnya mulai besar ya. Juga prostatnya. Pak Eri ya. Karena usianya usia prostat membesar. Ini
1: ya. Ibu edit ya?
0: Oh enggak, udah ini mah.
1: Udah. Oh hobinya begadang. Oke. Lagi. Oh ini sahabat Wida nih. Pagi dok.
0: Pagi.
1: Jadi kalau tidurnya cukup, walau tidurnya sangat larut, atau bahkan menjelang pagi tidak masalah ya dok? Karena saya pulang kerja di atas jam 12 malam setiap hari. Dan gak bisa langsung tidur. Banyak ritual sebelum tidur. Jadi baru tidur itu sekitar jam 3. So far sih gak ada masalah di hati. Belum dicek aja ya. Coba, cuma kantung mata aja dok. Karena tidur juga gak cukup. Kan bangunnya siang.
0: Iya, nah ini dia. Jadi kalau memang terpaksa, langsung lompat aja ya. Kalau terpaksa, jadi panduan praktis jika terpaksa begadang. Jadi saya ada garis bawahi terpaksa sampai berkali-kali ngomongnya. Artinya lebih baik tidak ya.
2: Iya.
0: Ya, lebih baik tidak. Tapi kalau seandainya terpaksa, itu udah 5 kali ngomongnya. Jadi memang terpaksa untuk begadang 6 kali.
2: 6 kali.
0: Iya. Contoh. Pekerja shift malam,
1: ya.
0: Terus orang yang dengan gangguan tidur, ya kan tadi ya sambil berobat, ya. Terus yang lagi ngerawat orang sakit, ya anak lagi sakit misalnya ya, terus lagi ujian, gitu ya, terus yang punya penyakit liver emang gitu ya, nah ini caranya ada cara persiapan sebelum begadang, ada tips persiapannya. Jadi begadang tuh harus direncanakan.
1: Direncanakan.
0: Kayak nonton bola gitu. Jadi ada persiapannya, ada saat begadangnya, sama ada saat setelahnya. Nah ini tipsnya. Kupingin ya.
1: Siap-siap, dicatat.
0: Yang pertama, kalau emang rencana mau begadang, cobalah namanya tidur siang strategis. Nah ini kata saya. Jadi strategically napping. Jadi sebelum begadangnya, misalnya sebelum berangkat ke kantornya, ke pabrik misalnya ya, ini ada orang yang kru pabrik gitu ya, itu coba napping 15-20 menit sebelum berangkat.
2: Di pagi dok?
0: Enggak, jam berapapun. Jadi dipaksain tidur. Nah, tapi ntar diajarin cara tidurnya gimana. Ini waktunya dulu, tapi juga jangan lebih dari 30 menit, nanti malah bikin pusing. Nah itu satu. Terus kalau pengen begadang, makan beratnya tetap sama, yaitu selesai di jam 8 maksimal. Jadi jangan digeser. Ya, nanti pas laparnya makan apa nanti belakangan. Ini kan yang baru pranya nih.
2: Ya.
0: Terus makan malamnya kalau emang mau begadang, perkaya protein dan sayuran. Tekan lemak sama manis. Jadi kalau dagingnya jangan pakai lemak gitu. Ikan boleh gitu, ayam jangan pakai kulit, banyakin sayur, jangan minum gula. Persiapan makan untuk bergadang tapi jam 8 malam itu. Terus jangan nanti setelah begadangnya gitu ya dibayar hutang.
1: Iya.
0: Gitu nah ya, jangan ya. Nanti lebih parah. Nah itu yang pra begadangnya. Nah yang saat begadangnya, kita kalau begadang minum kopi ya.
1: Yeah.
0: Nah, kopinya juga gak boleh banyak-banyak. Maksimal 3 cangkir. Tapi siangnya jangan minum kopi.
1: Oh gitu.
0: Jadi berencana ya. Kalau malamnya mau begadang ya. Nah, siangnya jangan minum kopi. Pas malam itu 2-3 cangkir. Tapi jangan gluk-gluk-gluk-gluk. Dicicil selama begadang itu 2-3 cangkir. Jangan sampai dosisnya lebih dari 900 mg. Baca itu disitu di kemasannya ya. Terus jangan pakai energy drink. Nah, yang mereknya tit dan tit.
1: Yang itu gambarnya itu ya?
0: Iya, yang gambarnya tit. Enggak boleh disebut itu. Karena kafeinnya sulit diukur dan tinggi gula sama zat aditif yang beratkan hati. Terus kalau mau yang enggak senang kopi, pilihnya matcha. Matcha kafeinnya tinggi juga.
2: Oh, ya, iya.
0: Tapi jangan pakai gula atau gulanya gula rendah kalori. Gak bisa minum kopi pahit, pakai gula rendah kalori. Gitu. Itu kafein ya. Yang kedua, hindari makanan yang bakal jadi bumerang. Jadi saat begadang tidak boleh makan mie instan, gorengan, keripik, makanan manis, berarti martabak gak bisa ya. Minuman bersoda.
2: Waduh, ini grupnya iya. Nonton bola.
0: Jadi pilihnya apa? Ada kok yang enak, kacang rebus. Nah, kan protein ya.
2: Iya.
0: Jangan pakai garam tapi ya. Jadi gurihnya yang di kacangnya aja gitu. Atau buah segar sekalian, pisang. Jadi malam itu, makan malamnya tetap jam 8, jangan nyetop tukang nasi goreng lewat gitu. Atau yogurt, kalau yang seneng yogurt, tapi yang plain. Yang plain, yang tidak ada rasa manisnya.
2: Kalau mau manis pakai buah gitu ya, dok ya?
0: Nah, atau ya, sayuran potong kalau mau suka. Ada orang yang suka ngerogotin wortel sama timun, tapi mungkin ini dikit yang suka ya. Tapi paling gampang tadi buah segar ya, pilihnya apel, pisang, pir. Nah itu tipsnya ya. Jadi kacang, kacangnya yang kacang rebus, bukan kacang yang kacang buat lebaran itu garam tinggi. Pakai minyak lagi.
1: Iya.
0: Terus saat begadang itu nonton bola misalnya, itu jangan duduk aja. Lakukan peregangan setiap 1-2 jam.
2: Iya.
0: Jadi gol misalnya, atau wah, gerakin badannya sambil nonton gitu. Paling dibilang gila ya. Ini kan karena mau ada Piala Dunia ya. Kalau Anda seorang pekerja shift malam ya di pabrik, jalan-jalan.
2: Gitu.
0: Berapa lama? 5-10 menit juga cukup. Jadi badan kita tahu ini tuh bukan lagi tidur. Jadi ini tuh lagi harus memang begadang gitu. Terus nah ini yang paling penting. Kalau lagi begadang nonton bola, lampu itu dibikin terang.
1: Oh, jangan digelapin.
0: Jangan digelapin. Jadi badan kita tahu kita tuh lagi bangun, tidurnya tuh nanti. Mahasiswa yang lagi begadang untuk belajar, jangan cuma lampu meja doang.
2: Terangin semua.
0: Terang, nyalain.
1: Ya betul dok. Saya ngalamin juga kalau lagi kerja dok ya, lampu temaram.
0: Iya, ngantuk. Terus malah dilawan, malah jadi rusak nanti.
1: Iya.
0: Terangin gitu, terangin. Terus, blue light hati-hati. Kan kita begadang sering lihat handphone tuh.
1: Iya,
0: blue light. Tetap blue lightnya dimatiin. Gitu. Makanya beli handphonenya agak mahal dikit yang bisa matiin blue light.
2: Blue light.
0: Baru setelah begadangnya, ya. Nah, pas selesai nih, jam 3 tadi ya. Jangan langsung tidur seharian kayak hibernasi. Tidur jam 3, bangunnya jam 3 lagi gitu. Wah, habis sudah itu. Tidurnya tetap kayak tidur malam. 5, 6, 7 jam. Jadi yang tidur jam 3 tadi mbak, kenapa kok yang bertanya gak merasa sakit? Karena dia tidur jam 3, mungkin bangun jam 9, jam 10. Badannya udah tersetting seperti itu. Nah, tapi yang paling penting, ketika tidur itu, yang setelah begadang, dibalik kondisinya. Dibikin gelap gulita kamarnya. Gelap gulita. Kalau bisa jangan ada cahaya sama sekali. Semua mati lampu, itu kalau tirai, kalau bisa di double gordennya, jangan sampai ada masuk cahaya. Jadi badan kita taunya emang kita settingan tidur, jadi melatonin keluar. Gitu. Terus, kan bangun nih, sebangun-bangunnya kita habis begadang, paling jam 9 bangun ya. Itu ketika bangun, langsung keluar cari matahari pagi. Sebentar aja, 10 menit. Gitu. Jadi jam biologisnya kereset.
2: Oh iya, jadi benar-benar kayak ngelewatin malam, pagi gitu ya.
0: Iya. Gitu. Terus setelah itu Anda beraktivitas lagi sampai sore, badan seger. Nah, jangan bikin irama sirkadian ngaco.
1: Ngaco, iya betul.
0: Kalau udah berantakan. Terus kalau seandainya perlu ya minta dokter ngeresepin melatonin. Jadi pas jam 3 itu minum melatonin 1 jam sebelum tidur. Misalnya bolanya mau selesai setengah jam lagi, melatoninnya diminum.
1: Iya. Saya minum dok.
0: Gitu tipsnya ya. Jadi begadang itu harus pintar.
1: Iya. Harus pakai trik ya.
0: Harus ada caranya.
1: Dok ada penanya terakhir. Boleh. Kayaknya dok. Dok. Oh dari Rousseau, kalau bahasa ininya Rousseau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, penyebab orang gampang marah, ngantuk melulu apa sebenarnya dok sebabnya? Temanku begitu banget seperti yang baru
0: dokter ceritain tadi. Duh, waktunya udah gak sempet dijelasin ya, tapi silakan dibaca. Kita pernah bahas tentang hipersomnolen ya. Tinggal dibaca lagi ya Mbak ya. Penyebabnya, ya penyebabnya macam-macam ya. Terus satu lagi dok, matanya.
1: Bapakku meninggal
0: karena sirosis. Ya, sirosis itu

0: sarapannya untuk orang yang shift malam itu setelah bangun tidur di jam 4-5 sore.
1: Oh, jadi jangan sebelum makan lalu tidur.
0: Iya, jadi pulang.
1: Oh, maksudnya makan baru tidur.
0: Jangan iya, pulang baru. Misalnya sholat subuh, tidur. Jadi jangan makan di situ.
1: Iya.
0: Pas bangun, baru makan.
2: Baru makan.
0: Iya. Terus makan siangnya jam 9-10 malam. Makan malamnya di jam 3-4 pagi di tempat kerja.
1: Jadi bergeser jam aja ya, kayak sahur gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Okay. Nah, jadi badan kita, liver juga tahu gitu. Oh, ini orang geser makan gitu. Jadi saat tidur siangnya dia kerja.
1: Iya. Karena yang seperti orang atau beberapa penelitian mengenai liver itu bekerja pada jam sekian sampai jam sekian. Ternyata bisa diantisipasi dengan merubah pola
0: bisa,
1: tadi ya.
0: Bisa, merubah pola makan, merubah pola tidur.
1: Iya, betul.
0: Tapi pas malam itu jangan makan jadi enggak teratur gitu. Iya. Kayak mahasiswa tadi berat badannya malah naik.
1: Benar. Jangan ngemil ya, makannya sesuai aja seperti makan siang.
0: Iya. Gitu, kalau emang nonton bola ya ngemilnya tadi. Kan kalau nonton bola kan bukan shift malam ya, nggak perlu waktu makannya digeser. Tapi kayak tadi tipsnya.
1: Dok, ini ada pertanyaan lagi.
0: Mangga. Wih, banyak amat.
1: Iya, sahabat training Oke itu menyimak dari awal katanya.
0: Ini kayak email.
1: Pagi Mas Adit, selamat pagi. Menyimak dari awal, Dok dan Mbak Airin. Saya diare sejak Rabu malam.
0: Aduh, kecian.
1: Jadi alergi sama kunyit.
0: Maknya.
1: Saya bikin rimpang jahe kencur dengan kunyit tipis-tipis. Malah diare, Dok, naik asam lambung lalu muntah. Alergi ini terjadi sejak 8 tahun lalu.
0: Oh iya.
1: Tapi jarang kambuh. Baru ketahuan alerginya pada kurkumin. 3 bulan lalu. Sebab sebelumnya konsumsi sebulan hanya 3 hari saat halangan, enggak ada efek sedahsyat ini. Tidur paling malam jam 10.30, malam itu pun setelah beres ngajar online. Apakah liver saya menyerah saat kecapean? Jarak kerja kabupaten ke kota pagi sampai sore, lanjut online sampai malam.
0: Jangan dimatiin dulu Kang Adil.
1: Enggak.
0: Nah, alergi di badan kita memang suatu misteri ya. Tadinya ada, kemudian menjadi tidak. Ada orang begitu, walaupun jarang. Tapi yang paling banyak tadinya enggak, sekarang alergi.
2: Nah,
0: pertanyaan ke dokter, dulu sih enggak loh Dok.
2: Iya.
0: 10 tahun yang lalu ibu juga masih muda kan?
2: Karena faktor Y.
0: Kan ada perubahan gitu. Tapi kalau emang udah ketahuan, sudah diperiksa kurkumin, ya hindari kurkumin. Tapi kasihan, justru tadi Kang Adil menjawab pertanyaan Kang Adil. Kalau begadang, ada nggak suplemennya untuk tidak merusak hati? Ada. Kurkumin. Temulawak.
1: Oh, temulawak.
0: Gitu.
1: Nonton lapar pak.
0: Jadi, kalau yang senang begadang, tambahin satu suplemennya dengan temulawak.
1: Temulawak.
0: Ada tablet kurkumin ya, ada, mereknya
2: Nah, sekarang lagi
1: ada yang hits juga kan,
2: minuman kurkumin banyak ya,
0: gitu. Itu minumnya pas sudah bangun di pagi, maksudnya setelah begadangnya.
1: Setelah begadang minum kurkumin
0: ya,
1: itu untuk menjaga hati kurkumin, ya.
0: Untuk menjaga hatinya.
1: Kurkuma,
0: tapi
1: kurkuma.
0: Tapi dia malah alergi sama kurkumin, dikasian ya. Ya kalau masalah. Alergi gak bisa gimana lagi, harus dihindari ya.
1: Iya.
0: Apakah liver saya menyerah karena kecapean? Ya lama-lama badan kita emang nyerah kalau kita paksain. Nah ini mesin kok.
1: Lambaikan tangan.
0: Iya, harus istirahat. Dia time out gitu. Nah betul, jadi tips terakhirnya. Bagi Anda yang memang jadwal tidurnya sama jadwal aktifnya berbeda sama orang normal. Periksa SGPT-SGOT tadi harus 6 bulan sekali ya.
2: 6 bulan sekali.
0: Jadi walaupun medical check up setahun sekali, untuk fungsi liver 6 bulan sekali.
1: Iya. Dok, katanya sahabat Wida bilang kalau temulawak bisa bikin gemuk ya, Dok?
0: Temulawak diminum pakai gula merah bikin gemuk. Tapi kalau temulawaknya enggak.
1: Jangan campur apa-apa gitu ya.
0: Iya. Yang bikin tetap aja yang bikin gemuk itu kalorinya.
2: Kalorinya.
1: Gulanya.
2: Campurannya itu.
0: Kalau temulawak bikin gemuk itu orang yang kita kasih tablet kurkumin semuanya gemuk, Dok. Enggak, satu lagi gini.
1: Kamu gemuk kan sekarang makan kurkumin.
0: Gini. Ini satu lagi. Temulawak itu merangsang nafsu makan.
2: Nah, itu ya, Dok. Betul.
0: Yang bikin gemuknya itu nafsu makan.
1: Iya.
2: Ya, kayak anak-anak yang suka susah makan kan suka dikasih kurkumin, benar ya, tuh.
0: Bukan kurkumin yang bikin gemuk.
2: Tuh, benar dong. Nafsu makannya suka bertambah. Iya. Nah, itu dia.
0: Ditahan dong. Kalau soal makan mah gini aja, kalau
2: tidur aja enggak sih?
0: Enggak, kalau seandainya muslim gitu ya. Puasa aja bisa nahan.

0: kan kok mainnya gitu kan di sana. Gimana niatnya aja?
1: Benar. Iya.
0: Kenapa kok jadi enak makan? Karena liver sehat.
2: Iya, betul. Nikmat ya makan. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kemungkinan nggak ada selera makan, mungkin hatinya lagi bermasalah ya?
0: Iya, sama misalnya lagi putus cinta, hati bermasalah, kan nggak enak makan. Terus di akhir bulan mending itu sakit. Hati bermasalah, nggak enak makan.
1: Hati dua-duanya jadinya kena.
2: Mending sakit gigi kata daripada sakit hati. Ah, dua-duanya juga.
1: Dua-duanya juga sakit.
2: Pusing dua-duanya juga.
0: Itu siapa sih yang nyanyi itu?
2: Apa, Maggie Zet?
0: Maggie Zet, mending sakit gigi daripada sakit hati, bener.
2: Enggak,
0: orang mah manggawe situ, didinya, orang mau moal.
2: Enggak, didinya sakit gigi.
0: Iya. Berarti Maggie Zet belum pernah sakit gigi kan?
1: Bagus berarti giginya
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi karena dia sering sakit hati, dia pengen sakit yang sakit gigi. Tapi kalau orang yang udah pernah sakit gigi sampai setahun bolak-balik ke dokter gitu ya, setiap minggu kan ada ya, sampai iya, berbulan-bulan bener. Mungkin menolak untuk sakit gigi ya. Gitu mungkin ya sahabat Kelet, tipsnya bisa dibaca lagi di blog terakhir saya, di blog 2026 indramuhtadi.com. Atau kalau Anda gak mau susah, cari saja indramuhtadi.com. Di situ ada mesin pencari atau search bar ya. Tulis begadang.
2: Muncul ya.
1: Ada tuh.
2: Ya,
0: langsung keluar, langsung klik. Malah ada beberapa artikel yang begadang keluar juga kalau pengen dibaca semua. Gitu. Kasihan Mbak Erin sudah bersin-bersin.
1: Karena
0: AC-nya. Karena AC-nya. Kemarin AC-nya rusak, sekarang AC-nya malah dingin banget.
2: Tapi Philip pada bilang gini, bindeng.
0: Kenapa yang bindeng abis siaran katanya?
1: Untung masih normal nih suaranya. Oh, dok, boleh gak ngasih satu pertanyaan
0: boleh
1: ini?
0: Boleh lah.
1: Kayaknya ini soalnya yang nanya cukup banyak. Karena mungkin tadi dengerin kan kata dokter sebetulnya liver itu bisa beregenerasi gitu ya. Nah,
0: kalau gak rusak banget ya.
1: Iya sih.
0: Kalau udah sirosis susah.
1: Betul, nah ini ada beberapa yang nanya soalnya pertanyaannya hampir sama. Jadi sebetulnya gimana caranya kalau memang udah rusak nih karena sering begadang dan sebagainya. Ini kayaknya yang nanya-nanya nih rata-rata
0: yang begadang.
1: Yang iya gitu. Nah, apakah memang betul masih ada harapan dok untuk hatinya bisa membaik? Gitu,
0: apalagi kalau masih muda, harapannya besar sekali asal merubah pola hidupnya tadi.
1: Nah, itu tuh ya.
0: Jadi kalau Anda ke dokter minta obatnya, tapi tetap melakukan
1: polanya yang
0: pola
1: sama,
0: yang salah tadi, sama ya aja, sama ya? Aja kejar-kejaran doang, malah mungkin lebih cepat kerusakannya. Gitu, ya. Jadi, tapi kalau sudah sirosis memang susah ya. Jadi makanya periksa yang sering begadang, periksa SGPT, SGOT sama ya dua itu dululah diperiksa ya.
1: Dari mahasiswa nih terutama yang ngerasa masih muda ya dok ya.
0: Iya, dua itu kalau nggak salah nggak nyampe 80.000 atau murah.
1: Oh tuh
0: murah.
2: Mbak ada yang
0: dan kalau mau gratis bisa ke SPPJS.
1: Ya ke fas ke satu ya dok ya.
2: Ada Saban Nadi mungkin tadi nggak nyimak.
0: Oh iya baru nongol ini.
2: Siang dan salam sehat selalu dari dokter dan mbak-mbak dan akang. Dok, tadi Nani dengar air mineral yang lagi dibicarain kok ada diskon segala ya? Nah, kalau mengingat kalau air itu kan untuk kesehatan ya, gitu ya.
0: Oh, kok air didiskon padahal air kesehatan, Mbak?
1: Berarti mungkin harganya.
0: Iya, takutnya manfaatnya
1: kalau
0: juga.
1: Kalau minumnya jangan didiskon.
0: Kalau manfaatnya jadi kediskon juga enggak?
2: Gak nih, semakin banyak
0: Mbak Erin kalau sahabat Nandi yang bertanya itu harus mikirnya dua kali Mbak.
1: Oh gitu, belum pernah ketemu nih kayaknya.
0: Belum, kemarin gak datang lagi kerja katanya.
1: Iya, diskon-diskon bisa dicek di Instagram kita ya semua sahabat Kelet ya.
0: Volumenya gak di diskon ya?
1: Enggak dong ya dok, sama tetap.
2: Dok satu lagi ya
0: terakhir. Oh iya sok nih Kang Adil minta temenin sampai jam 11 kayaknya.
2: Dari sahabat Wina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Juga yang semuanya ada di sini. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
0: wa taala.
2: Amin. Bertanya dong. Amin. Apa ada efek kalau kita mengkonsumsi minuman rempah seperti jahe iris, serai, kapulaga, kunyit dan lain-lain diseduh air atau direbus sebelum dikonsumsi ramuan Dr. Zaidul Akbar? Apakah berpengaruh ke sistem hati?
0: Ya.
2: Hatur nuhun.
0: Nah, ini 52 tahun. Di Indonesia sering sekali ada kasus kerusakan liver justru karena jamu-jamuan. Karena nggak bisa terukur konsentrasinya ya Mbak?
1: Iya.
0: Sekian gram, sekian lembar
3: direbus satu gelas jadi setengah gelas atau dua gelas jadi satu gelas, itu nggak pernah terukur. Jadi saya nggak belajar ya tentang dosis itunya. Kalau yang disebutkan tadi semuanya bagus buat kesehatan. Tapi di tubuh kita senangnya vetivera ya.
1: Sedang-sedang saja.
3: Gitu. Jangankan yang jelas ada khasiatnya ramu-ramuan itu. Airnya Mbak Airin juga diminum segalon langsung masuk emergensi.
1: Iya, betul. Benar-benar.
3: Tubuh kita itu harus yang sedang-sedang saja. Jadi silahkan bertanya kepada yang mengusulkan. Tanya latar belakang, yang paling penting tanya dosisnya. Berat badan orang bisa beda. Kalau di dokter kan, kalau obat itu kita stick sama berat badan ya. Kita gak sekedar ngasih dosis, kita lihat berat badannya gitu, kita lihat berapa kalinya, itu kita lihat efek yang lainnya. Kalau yang jamu-jamuan kan pukul rata, one dose for all ya. Jadi efeknya mungkin ya, saja kalau sudah sering, akhirnya banyak kasus di rumah sakit justru sirosis karena jamu. Sakit liver karena jamu. Itu banyak. Banyak di Indonesia banyak.
2: Disangkanya jamu mungkin sehat nanti gitu ya, ya herbal ya, gitu ya.
3: Iya, kalau sampai pada dosis yang terapi. Kalau sudah berlebih ya tetap aja menyalahi prinsip vetivera tadi. Jadi ada vetivera prinsip.
1: Bagus nih.
2: Vetivera prinsip.
1: Vetiveranya juga belum tentu tahu sama ini.
3: Yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja.
3: Itu jawabannya ya. Saya nggak belajar, jadi silakan tanya sama ahlinya ya. Tapi yang jelas kasusnya banyak kerusakan liver karena jamu.
1: Dan terus mungkin ini juga ya dok ya, kalau udah ke dokter nih disuruhnya itu ya udah aja gitu ya, nurut sama dokternya. Kadang-kadang kan lihat di sosmed, katanya minuman ini bagus,
3: coba,
1: atau ya atau kata temen atau kata siapa di dia berhasil nih, okay. Akhirnya jadi kebanyakan dan bukan obat dari dokter yang salah ya dok, tapi karena ya itu nambah ini nambah itu nambahin nambah itu.
3: Dan yang paling berat kerjanya siapa kalau kita udah banyak macam-macam gitu?
1: Ya si hati liver. Ini ya. Aduh.
3: Nah bagi anda yang sering minum jamu-jamuan, ya saya sarankan minimal 6 bulan sampai 12 bulan sekali periksa fungsi livernya. Ngomong aja ke vaskes satunya, dok saya itu hobi jamu, saya gak suka obat-obatan modern gitu. Tapi kata dokter Indra gitu, yang panjang tadi jelasin ya, katanya saya harus periksa fungsi liver secara rutin karena saya senang minum jamu tadi. Ntar kasih dokter. Kalau emang masih bagus teruskan, dosisnya berarti cocok untuk anda. Fungsi livernya maksudnya. Tapi ketika fungsi livernya udah mulai naik juga, ya berarti ada yang salah di dosis tadi.
2: Dan bagi yang konsumsi bapak-bapak biasanya suka jamu ya.
3: Terus siapa yang berkotek, dia yang bertelur. Saya emang enggak. Saya misalnya lagi makan gitu ya di restoran yang ada jamunya, nggak pernah saya minum dah.
1: Sekarang kan di hotel-hotel ya, sedia ya. Jamu.
3: Terus kadang istri saya yang bawain beras kencur baru saya minum, saya nggak pernah ngambil sendiri gitu. Tapi bapak yang satu ini sering minum jamu-jamuan, saya nggak tahu jamu-jamuan apa. Cuma ditanya jamu-jamuan apa?
2: Jamu itu sehat. Jamu sehat.
1: Jamu sehat.
3: Jamu sehat.
2: Singset, kalian singset.
3: Nah berarti bapak-bapak yang suka minum jamu tadi juga harus fungsi liver diperiksa.
1: Diperiksa.
3: Ya? Iya. Nah, jadi kita beralih dari begadang ke jamu-jamuan ini. Tapi sama ya organnya yang kena sama. Ya tapi sahabat kelet udah setengah sebelasnya ini modusnya Kang Adil. Minta temenin sampai siang kayaknya.
2: Iya. Tapi asik kok dok. Banyak yang respon kan ini.
3: Kodok emang asik. Bisa lompat.
2: Ini kan tema nih kata sahabat Wida, karena ya, temanya
3: tapi asik menarik kodok.
2: Dan bermanfaat untuk disimak. Thank you dok informasinya.
3: Iya. Oke okay, kodok.
2: Enak kodok.
3: Mbak Airin ada lagi yang mau disampaikan?
1: Udah, aman.
3: Cukup. Mbak Airin kurang ngomong nih hari ini.
1: Tadi bacain ini dok.
3: Iya.
1: Banyak yang ngerespon juga soal ini saya.
3: Jadi
1: pertanyaannya
3: asik menjawab,
1: kejawab,
3: ya?
1: Lagi kejawab.
3: Asik menjawab. Baik sahabat kelet, terima kasih atas atensinya. Saya izin Sabtu depan tidak hadir Kang Adil. Karena akan sedang berada di luar kota. Nanti di 14 hari berikutnya insya Allah bisa lagi ya. Jadi sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Jangan lupa indramuhtadi.com, ada buku terbaru saya judulnya di situ, Senior untuk Hebat. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih Mbak Airin. Saya Indra Muhtadi di @indramuhtadi. Mbak Airin di
1: perfectwater.id,
3: Kang Adil di
2: @adilmaulana.
3: Sampai ketemu 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Silakan ikuti terus acara ini hanya di Kelight Beyond Radio. Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards. No gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. 107.1. Bandung's inspiring sound.

Sahabat Healthylight, kami ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti Healthylight setiap hari Sabtu jam 9 pagi hingga jam 12. Kini saatnya kita bersama-sama untuk pilihkan lagu favorit Anda dalam Cinelight, hadir untuk Anda dengan informasi-informasi seputar dunia film, aktor, dan juga aktris yang kami rangkai dengan lagu-lagu favorit Anda. Dan silakan Anda bergabung bersama kami melalui SMS di 0812-203-1972 atau telepon di 253-1972. Facebook fanpage Radio Kelight 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM, dan streaming di www.1071KLITEFM.com.

107,1 KLI FM Bandung's Inspiring Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLI. Kembali Anda bersama saya Nada Nisrina di Sinlight. Sahabat KLI, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat ya sahabat KLI. Senang sekali sahabat KLI, saya Nada Nisrina dapat menemani weekend Anda di Sinlight. Seperti biasa, Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Tentunya kita akan membahas seputar film ya sahabat KLI. Dan ini sudah hadir ada Pak Henry, requestnya Don't Say You Love Me dari M2M. Dan juga ada Pak Sandi, selamat siang, requestnya The More You Ignore Me, The Closer I Get. Oke, sahabat Kelight, ditunggu lagunya. Saya akan bersama Anda, sahabat Kelight, hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sun. I just called to say I love you. Dari Stevie Wonder sudah mengudara, sahabat Kelight, menemani waktu istirahat Anda. Dan sudah hadir sahabat Kelight, ada Teh Rika, requestnya You Be In My Heart. Kirimnya untuk anak-anak komunitas Legend 93 dan untuk pecinta Kelight dimanapun berada. Siap, terima kasih Teh Rika, lagunya sudah ada dalam list. Dan juga ada Pak Herman, selamat siang Pak Herman, requestnya Rhythm of the Rain. Ini ada yang judulnya Rhythm of the Rain dari Jason Donovan. Pak Herman, mungkin kalau betul yang itu nanti akan coba saya putarkan. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, ada informasi dulu nih. Ada film horor Korea terbaru yang cukup menarik perhatian, judulnya Tabu The Silent Day. Nah sahabat Kelight, yang bikin film ini beda karena latarnya tuh ngambil suasana hari raya Nyepi di Bali. Ceritanya tentang wisatawan asal Korea Selatan, sahabat Kelight, yang lagi liburan ke Bali. Awalnya mereka liburan seperti biasa gitu ya, sampai akhirnya mereka berada di Bali saat perayaan Nyepi. Seperti yang kita tahu ya sahabat Kelight, kalau Nyepi di Bali kan banyak aturan-aturan gitu ya, kayak misalnya gak boleh bepergian, terus juga gak boleh bikin keramaian, kegaduhan, terus juga harus tetap tenang gitu ya. Nah tapi di film ini para wisatawan tersebut tuh malah melanggar beberapa aturan yang berlaku gitu. Jadi saat itu banyak kejadian aneh gitu ya dan menyeramkan mulai terjadi. Mereka mengalami kayak gangguan misterius, terus juga bikin suasana liburan tuh jadi yang asalnya menyenangkan tuh malah jadi tegang gitu ya. Dan semakin mereka berusaha buat mencari jalan keluar, tapi malah semakin banyak rahasia gitu ya, dan kejadian yang gak terduga gitu yang mereka temui. Dan sahabat Kelight, menariknya film ini bukan cuma menampilkan horor gitu ya, tapi juga ngasih lihat kita budaya dan tradisi Bali kepada penonton internasional. Karena itu sahabat Kelight, Tabu The Silent Day ini jadi salah satu film Korea yang cukup unik gitu ya, karena menggabungkan cerita horor dengan kearifan lokal Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang sahabat Kelight di Korea Selatan pada Agustus 2026, yang sudah menarik perhatian karena lokasi syutingnya pun dilakukan langsung di Bali. Wah, menarik banget ya, karena memang saya sendiri juga pengen tahu nih gitu, gimana sih saat hari raya Nyepi gitu ya, terus tiba-tiba ada sekelompok wisatawan yang mengganggu gitu ya. Boleh mungkin sahabat Kelight, ini jadi salah satu rekomendasi tontonan Anda. Oke, mungkin dari Pak Herman ini yang Jason Donovan. Oke, baik. Dan juga ada Mas Martin, selamat siang Mas Martin, requestnya Count On Me. Buat yang sedang siaran juga kru lainnya serta pendengar setia Kelight dimanapun berada. Oke, akan ditunggu ya lagunya. Dan ini dia sahabat Kelight, You'll Be In My Heart dari...

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

107,1 Kelight FM. Sobat Kelight, sobat Sumoba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gerebage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 Fit Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essential, Andrea Choi dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia, Fit KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berry Likumahua, and The Rhythm Service Fit Song Angklung Ujo, sampai PAE Fit Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut, silakan follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall.bandung.

You're now listening to Kelai 107.1 FM. Sahabat Kelat, masih bersama saya Nadani Srina di Sunlight. Tadi kita sudah merayakan lagu My Love dari Westlife ya, Sahabat Kelat, di request oleh Pak Sugiarto. Selamat siang Pak Sugiarto, semoga sehat selalu dan lagunya menghibur ya. Dan juga tadi sudah hadir ada Kang Doni dari Karasak. Tadi requestnya lagu Where Does My Heart Beat Now dari Celine Dion. Tadi lagunya juga sudah diputar. Dan Sahabat Kelight, setelah ini akan kita bahas tentang film Tanah Runtuh. Ini film asal Indonesia, Sahabat Kelight, yang mengangkat sudut pandang seorang anak Down Syndrome. Dan ini sangat menyentuh, Sahabat Kelight. Nah, kira-kira gimana ya? Oke, tapi sebelum itu, Sahabat Kelight udah tahu belum? Di Jalan Naripa nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-876 61. Sekali lagi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Bersamamu dari Gail, di request oleh Kak Jul. Selamat siang Kak Jul. Lagunya sudah diputar, semoga menghibur ya. Oke. Okay. Dan juga sudah hadir ada Pak Iran. Lagunya Sebatas Mimpi dari Rita Effendi. Siap, lagunya sudah ada dalam list, ditunggu Pak Iran. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, sebelum kita melanjutkan seperti yang tadi sudah saya mention gitu ya, kita akan membahas film Tanah Runtuh. Film ini mengangkat cerita dari sudut pandang seorang anak Down Syndrome, sahabat Kelight, dan memang mengajak penonton melihat gimana sih kehidupan dengan cara yang lebih sederhana dan penuh empati. Dan sahabat Kelight, film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026. Jadi ceritanya tentang perjalanan Ringo yang merupakan seorang anak Down Syndrome yang diperankan oleh Rida Halik bersama adiknya Kai. Nah, mereka ini terpisah dari sang ibu di tengah situasi konflik dan harus berusaha mencari kembali keluarganya dengan melewati berbagai tempat pengungsian dan situasi yang gak mudah gitu ya. Dan dalam perjalanannya itu, sahabat Kelight, mereka bertemu dengan Idam yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Dan pertemuan itulah yang perlahan mengubah hidup mereka. Sahabat Kelight, yang menarik dari film ini karena fokus ceritanya tuh bukan tentang konflik atau kesedihan gitu ya. Tapi justru film ini tuh ngasih lihat kita gitu ya, gimana seseorang tetap bisa ngelihat dunia dengan rasa tulus, peduli dan penuh kasih di tengah keadaan yang sulit. Kehadiran karakter Ringo, sahabat Kelight, ini menjadi representasi juga gitu ya, yang cukup jarang ditampilkan di film Indonesia. Dan film ini disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduseri oleh Denny Siregar. Selain Vino dan Rido, sahabat Kelight, film ini juga diaktori oleh Sigi Wimala dan Jenda Munte dan Tike Priyatnakusuma. Jadi sahabat Kelight, Tanah Runtuh bukan film yang fokus bikin tegang atau sedih terus gitu ya, tapi lebih ke ngingetin kita nih gimana di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kadang hal yang paling penting tuh tetap sederhana ya, yaitu saling peduli dan saling menjaga. Ini filmnya cukup ngasih kita insight gitu ya. Boleh mungkin sahabat Kelight ke bioskop di tanggal berapa tadi ya? 25 Juni 2026. Oke sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda bisa request di 0812 dan 031972.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, masih bersama saya Nada Nisrina. Di Scene Light, saya akan bersama Anda hingga pukul 3 nanti. Dan sudah 2 jam berlalu ya Sahabat Kelight, saya bersama Anda. Tadi sudah hadir ada Kak Ibnu, tadi lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Terima kasih Kak Ibnu atas requestnya, semoga menemani perjalanannya ya. Dan juga tadi sudah hadir ada Bang Ayas, tadi requestnya Gazebo, I Like Copin, lagunya juga sudah diputar. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu The Boy Is Mine dari Brandy and Monica, direquest oleh Mbak Wida. Terima kasih Mbak Wida, semoga sehat selalu dan juga bahagia ya. Lagunya tadi sambil menemani waktu mau bekerja ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Sri, requestnya Tak Seperti Dulu dari Mike. Oke, siap Mbak Sri, lagunya sudah ada dalam list. Tapi sebelum itu Sahabat Kelet, ada informasi dulu tentang film horor judulnya tuh Setan Alas. Kira-kira Sahabat Kelet udah pernah nonton belum nih? Karena film ini tuh film tahun 2023 dan berhasil tembus layar lebar Sahabat Kelet, sekaligus mendapat perhatian di film di festival internasional. Dan yang bikin film ini spesial, Setan Alas juga karya yang melibatkan mahasiswa dan alumni UGM nih. Jadi bukan hanya menjadi proyek pembelajaran, tapi berhasil berkembang menjadi karya yang bisa ditonton publik secara lebih luas. Film ini mengangkat cerita horor yang dibalut budaya lokal gitu ya, dan suasana khas Indonesia. Ceritanya tentang kejadian misterius yang terjadi di kawasan hutan dan menghadirkan ketegangan yang gak cuman jump scare Sahabat Kelight, tapi juga bikin suasana dan konflik antar tokoh gitu ya. Jadi film ini tuh berhasil ke festival internasional yang menunjukkan bahwa karya di lingkungan pendidikan juga punya kesempatan besar ya untuk bersaing dan lebih dikenal luas jika dikembangkan dengan serius. Sahabat Kelight, bagi para mahasiswa atau anak muda yang tertarik di dunia kreatif gitu ya, perjalanan Setan Alas juga jadi contoh nih, kalau ide dari lingkungan kampus juga bisa berkembang gitu ya, menjadi karya yang profesional dan menjangkau penonton lebih besar. Karena memang Sahabat Kelight, kadang kesempatan besar tuh berawal dari proyek yang kecil gitu ya, yang dikerjakan dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Oke Sahabat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Anda masih bisa request dan saya tunggu requestnya ya.

0: more inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu.

0: 107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, masih bersama saya Nadanis Rina di Scene Light hingga pukul 15 sore nanti. Wah, hampir selesai nih sahabat Kelight kebersamaan kita ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagu Ed Sheeran dari Mas Ali, tadi lagunya Perfect. Salamnya untuk penyiar dan sahabat Kelight, sehat selalu. Siap, terima kasih Mas Ali, tadi lagunya sudah diputar ya. Sahabat Kelight, sebelum kita menutup Scene Light kita hari ini, saya akan membahas film juga gitu ya, sebelum kita pamit. Tapi saya tidak sendiri, saat ini saya ditemani oleh kakak-kakak hebat lagi nih. Ada Kak Naila, halo Kak Naila.
1: Halo Kak Nada, halo sahabat Scene Light.
0: Halo, terus juga ada Kak siapa nih, boleh dong disapa-sapa nih sahabat Scene Light.
2: Halo sahabat Scene Light. Aduh, kayak kita udah pernah ketemu sebelumnya ya. Halo semuanya, kenalin aku Wibi.
0: Oke, wah ini Kak Wibi sama Kak Naila ini katanya mau bahas film gitu ya. Ikut bahas film nih bareng kita di Scene Light. Oke, mungkin kalau tadi kita bahas film Setan Alas nih sahabat Kelight, yang karya mahasiswa dan alumni Sekolah Vokasi UGM. Nah, kalau yang satu ini tuh ada karya menarik dari mahasiswa UNESA nih. Jadi mereka tuh berhasil mengubah karya sastra dari penulis Indonesia Ahmad Tohari menjadi film pendek yang gak cuma jadi tontonan sahabat Kelight, tapi juga bawa kritik sosial. Nah, film ini tuh mengubah karya tulis menjadi film yang dikenal dengan istilah ekranisasi nih, dan mengadaptasi cerita dari bentuk tulisan menjadi bentuk visual. Dalam kegiatan ini, sahabat Kelight, mahasiswa sastra Indonesia dari UNESA menampilkan 3 film pendek nih. Judulnya Di Ujung Pematang, terus juga ada Pakarian dan Sangkar yang Berpindah. Dan ketiganya ini dibuat sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Dan yang menarik sahabat Kelight, karya-karya Ahmad Tohari memang dikenal sering mengangkat kehidupan masyarakat sehari-hari dan menyelipkan kritik terhadap persoalan sosial nih, seperti ketimpangan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Jadi saat diangkat ke film pendek, pesan tersebut tetap terasa tetapi disampaikan lewat visual dan cerita yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Nah, kira-kira kakak-kakak udah pernah nonton belum nih film karya UNESA ini?
1: Kalau misalkan saya sendiri sih, kalau salah satu karyanya mungkin pernah dengar ya, yang judulnya Pakarian.
0: Iya.
1: Itu kan tentang sisi gelap di balik proyek pembangunan besar.
0: Betul.
1: Yang saya tahu tuh alurnya tuh berfokus pada kelicikan di balik proyek, dinamika kekuasaan sampai tekanan hidup yang dialami oleh para pekerja bawahan.
0: Oh, kayak gitu ya.
1: Tuh.
0: Nah, ternyata lewat proyek ini pun mahasiswa tuh gak cuman belajar bikin film gitu ya kak ya, tapi juga belajar gimana nih karya seni bisa jadi cerita buat ngasih pendapat gitu ya, dan ngasih realitas sosial di sekitar kita. Jadi film tuh bukan cuma soal hiburan ya kak ya, tapi juga bisa bisa jadi ruang untuk berpikir dan edukasi gitu. Dan mungkin ini karena film pendek gitu ya, mungkin bisa jadi rekomendasi juga ya buat sahabat Kelight gitu. Nah, tapi ngomong-ngomongin soal film juga nih, kira-kira kakak-kakak ada rekomendasi film gak nih buat sahabat Kelight mungkin di Scene Light ini?
2: Aduh.
1: Rekomendasi film nih?
0: Iya, mungkin yang jadi favorit ya. Gitu.
2: Nah, karena kemarin, di Sabtu kemarin saya udah ngasih rekomendasi film juga buat kalian. Kali ini aku bakal ngasih yang baru nih, kan ada. Nih, dari aku, gimana kalau kita coba balik ke tahun-tahun yang lalu di 2008?
0: Oh, 2008 ya?
2: Iya.
0: Film apa tuh, Kak?
2: Itu ada film, nah, judulnya tuh Fiksi. Itu film yang menceritakan tentang seorang gadis yang mempunyai harta namun merasa hidupnya sepi dan hanya begitu-begitu saja.
0: Oh, okay.
2: Iya.
0: Terus-terus?
2: Itu benar-benar film yang tajuknya psikologi, dan itu benar-benar menarik buat diikuti karena menang piala FFI juga waktu itu.
0: Oh, udah terkenal banget ya berarti ya kak.
2: Betul. Nah, tapi karena perkembangan zaman, film itu sekarang agak tertutup. Padahal film itu bisa naik lagi, dan itu rekomendasi banget dari aku buat kalian yang pengen coba lihat tahun 2008 sebagus apa sih film-filmnya yang bisa diciptakan.
0: Betul-betul. Tadi filmnya apa judulnya?
2: Fiksi.
0: Fiksi ya?
2: Fiksi, iya, okay. Dari Indonesia.
1: Berarti Kak Wibi sebelumnya udah pernah nonton?
2: Sebelumnya udah pernah nonton, karena salah satu rasanya tuh sutradara di dalamnya itu Mas Joko Anwar lagi.
0: Oh, emang udah terkenal banget ya?
2: Iya.
0: Benar-benar. Boleh mungkin ini jadi list tontonan saya juga gitu ya.
2: Iya.
0: Karena kayaknya menarik nih film-film Joko Anwar ini.
1: Langsung dari
0: betul. Kira-kira ratingnya berapa tuh?
2: Kalau dari aku sih buat film Joko Anwar ya itu kayaknya udah masuk di 8 dan
0: 9
2: ya. Iya, kurang lebihnya.
0: Oke, mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi ya buat sahabat
2: Kelight. Betul.
0: Kalau misalnya dari Kak Naila nih, kira-kira ada nggak?
1: Waduh, kalau misalkan dari aku, mungkin kalau misalkan ada film yang sebenarnya ini film Korea, cuman diadaptasi ke film Indonesia.
2: Apa
1: ada
2: tuh?
1: Di Miracle in Cell.
0: Miracle in Cell itu udah nggak asing lagi ya?
2: Iya. Yeah.
1: Karena menurut aku tuh kisahnya menyentuh banget sih. Benar-benar, aduh, pokoknya kayak nonton itu rasanya hangat banget gitu loh.
2: Betul. Bagus juga tuh sebagai rekomendasi sobat-sobat kilat sekalian ya.
0: Iya, betul. Karena memang saya sendiri juga bahkan belum pernah nonton nih.
2: Sama.
0: Iya, belum pernah nonton.
2: Iya.
1: Kalau misalkan saya sih yang Koreanya udah nonton, yang Indonesia udah nonton, cuman memang karena ya kita warga Indonesia juga ya, yang Indonesia lebih kena aja di kita.
0: Oke. Jadi emang si film apa Miracle in Cell ya?
1: Betul.
0: Itu tuh ada versi Korea ya?
1: Iya.
0: Versi Korea sama Indonesia.
1: Dan ini juga sebenarnya tuh diangkat dari kisah nyata.
0: Kisah nyata.
1: Kisah nyata dari warga Korea. Terus dijadiin film dan film itu diadaptasi sama Indonesia.
0: Oke, jadi mungkin filmnya tuh genre apa tuh Kak kalau ngomongin genre?
1: Genrenya
0: komedi kah atau
1: komedi ada sih.
0: Oh, ada komedinya.
1: Ada komedinya. Jadi ada mungkin kayak slice of life-nya. Itu juga ada.
0: Menarik. Jadi campuran gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi enggak Kak kira-kira?
2: Rekomendasi ya? Film lagi ya? Mungkin karena tadi kita udah ngobrolin banyak genre dan berbagai macam juga, mungkin yang masih kurang sekarang itu di bagian horor.
0: Horor
2: ya, belum okay. Ya
0: kalau misalnya dari saya sih ada filmnya tuh mungkin kakak-kakak pernah nonton atau pernah dengar gitu ya. Ada film It, tau nggak Kak?
2: Aduh,
0: itu film horor ya yang mungkin kakak-kakaknya udah pernah nonton.
2: Udah pernah,
0: yang badut Pennywise.
1: Nah, kalau dari saya sendiri sih kebetulan nggak berani nonton.
0: Oh, nggak berani.
1: Karena kalau badut tuh horornya udah beda.
0: Oh, mungkin terlalu serem gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sebetulnya film It ini tuh nggak cuma horor sih Kak. Jadi banyak banget pesan moral yang ada di film ini gitu. Jadi tentang persahabatan, terus juga tentang kejujuran. Itu banyak banget lah gitu. Dan bahkan film It ini tuh ada apa ya, sequelnya gitu ya. Ada It Chapter 1.
2: Oh, yang baru itu ya Kak?
0: Iya, itu yang It yang chapter 1 tuh It yang pertama. Terus chapter 2, terus ada yang baru tuh It Welcome to Derry. Itu tentang seriesnya gitu sih. Dan di situ diceritanya tentang si badut Pennywise itu, kayak gitu Kak.
2: Menarik sih, seru buat diikutin.
1: Jadi selain ada horornya tapi ada makna tersendiri juga ya Kak yang disampaikan.
0: Betul. Dan apa namanya, kayak kalau saya sendiri sih sering banget gitu ya nonton itu karena bahkan di rewatch lagi gitu. Karena
1: saking serunya ya.
0: Iya, boleh mungkin jadi rekomendasi gitu ya. Oke, mungkin wah kayaknya sampai sini aja gitu ya kita bahas tentang filmnya karena sebentar lagi kita mau selesai juga gitu ya. Sayang sekali nih kita baru bentar gitu ya.
1: Sebentar doang di sini kita.
0: Mungkin nanti next time gitu ya. Kasih rekomendasi lagi nih buat sahabat kelatnya. Di apa namanya, dikumpulin dulu mungkin ya.
2: Iya. Ditungguin aja pokoknya sobat-sobat kelat sekalian.
0: Oke, mungkin boleh say goodbye dulu kali ya ke sahabat kelatnya.
2: Oke, jadi mungkin itu rekomendasi dari saya Wibi
1: dan saya Naila.
2: Sampai jumpa di lain kesempatan ya sobat-sobat kilat sekalian.
0: Oke.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Oh, 7.1.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kaleid, lagu tersebut Untitled dari Malik and Essential menjadi lagu penutup dari perjumpaan kita siang hari ini di Sunlight. Terima kasih sahabat Kaleid, Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu terbaik Anda. Semoga informasi tentang film tadi dapat bermanfaat bagi Anda ya, dan menjadi rekomendasi list tontonan Anda di weekend ini. Terima kasih sahabat-sahabat Kaleid, tadi ada Pak Sugiyarto, kemudian ada Mas Martin, ada Pak Sandi juga, semoga sehat selalu dan tetap semangat Pak Sandi. Dan juga tadi ada Teh Rika dan sahabat-sahabat Kaleid. Terima kasih. Saya Nada Nisra pamit ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Untuk menutup perjumpaan kita, ini dia Endless Love dari Lionel Richie.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKES Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Untuk informasi pendaftaran, silakan hubungi WhatsApp 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. STIKES Dharma Husada Bandung, Kampus Relawan Kesehatan, Karir Jelas Tak Terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: Every day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
5: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
6: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

apa. Mengajakku tertawa bersama, menyibak duka di dalam hati ini.

0: Saya akan pergi di piano. Datu yang malu. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini. Menjadi istriku. Mau pasti menjawab. Namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus berikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntun dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

words and tone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kilat. Alhamdulillah, Indra Gunadi menemani Anda di Weekend Sensation, tentunya hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kilat, www.kilat.id. Dan Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA Kilat di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, baru saja persembahan Amigo yang menemani kita. Diinginkan sahabat atau Bang Ayas ya, terima kasih Bang Ayas WA-nya. Dan juga kembali kami bacakan WA yang sudah masuk, ada sahabat Sony, selamat malam juga. Lagunya The Time Alone With You, Bethlehem Miss. Terima kasih sahabat Sony. Kemudian Pak Henry, Taman Kupu Indah, lagunya Love Is On The Way dari Second Kick. Terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Sandi Kustejo, terima kasih. Lagunya Lana Richie, Stuck On You, dan Niagara Tak Mungkin Berubah. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Oke, kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang lain, silakan Anda punya kesempatan mengusulkan lagu melalui WA Kilat 0812 203 1972.

Dari kawasan lagu Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 171 FM Bandung Inspiring Sound, Krisya Kisah Cintaku yang juga diinginkan Ibu Diah. Terima kasih WA-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Diah, terima kasih ya. Kemudian juga ada WA berikutnya, Dr. Samboja, terima kasih. Lagunya sudah kita putar, Just Once. Salam buat Jasmine ya. Oke. Kemudian juga ada sahabat, oh Ibu Tuti Supriyanti, terima kasih. Kemudian ada sahabat Akos. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Cigadung, Bandung ya. Lagunya Peter Sutera, terima kasih WA-nya. Kemudian Ibu Teti, waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga Ibu Teti Kriyanti, Jalan Nilem, Buah Batu, Bandung. Request lagunya Still Haven't Found What I'm Looking For, You Too. Sudah kita dengarkan, hatur nuhun Ibu Teti. Kemudian juga sahabat Lia, Pegarsi, Bandung. Lagunya, oh ya, selamat malam sahabat Lia. I Can Let Go, harus play Rembulan, Vina Panwinata. Untuk banyak, terima kasih. Oke, kemudian siapa ini? Oh, sahabat Yayat ya, Yayat Asep 62. Terima kasih WA-nya. Lagunya I Wanna Know What Love Is, Foreigner.

107.1 FM, sahabat GM Light dari Future Citra, Glory of Love, mengantar kita memasuki bagian kedua ya, masih di Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website GLight, www.glight.id. Dan kesempatan Anda mengusulkan lagu juga masih ada. Anda bisa WA kembali ke 0812 203 1972.

James Ingram, Someone Like You. Antara kita di separuh perjalanan dalam Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua. Dan yang berikutnya akan hadir, kebetulan diinginkan sahabat Sandi Kustejo ya. Mungkin ku jatuh cinta dari Emilia Suparaja.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Your inspiration and solution. Terima kasih sahabat K-Light, Anda terus bersama di Weekend Sensation yang kini sudah masuki bagian ketiga atau baru terakhir untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dan insyaAllah Indra Gunadi masih bersama Anda hingga titik pergantian hari nanti.

101.1 FM sahabat Kilat. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru Kilat ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf dan tentunya terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga mengusulkan lagu melalui WA Kilat. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Recording in progress.
1: Habitu a sapsi oyat awe bimakatala ya disendina. Apakah boleh bangkit? Apakah boleh menginap? Orang-orang yang akan menyiapkan minuman atau perlengkapan lain di Mekah pada malam-malam di Mina, pada hari-hari tasyrik. Kita tahu kan pada hari tasyrik harus mabit, itu wajib-wajib. Harus mabit di Mina, sehingga kalaupun kita melakukan tawaf ifadah, harus sudah sampai ke Mina sebelum maghrib. Gitu kan. Karena kita wajib mabit di Mina atau menginap di Mina. Nah, sekarang bagaimana kalau ini zaman Nabi tentu saja ya. Kalau masih ada yang harus disiapkan. Yang harus disiapkan misalnya di Mekah. Kalau nanti sudah pulang. Perlengkapan termasuk di sini adalah air. Bolehkah? Ini ada 3 hadis. Hadis yang terakhirnya itu haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Nabir haddatsana Abi haddatsana Ubaidillah qala haddatsani Nabi an Ibnu Umar terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Abbas sungguhnya Abbas radhiyallahu anhu ista'dzana sesungguhnya Abbas paman Nabi telah meminta izin an Nabi ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabita dengan maksud mau mabit, mau menginap di Makkah di kota Mekah layaliya Mina pada malam-malam Mina min ajli siqayati untuk persiapan minumnya. Fa'adina maka mengizinkan Nabi lahu kepada Abbas. Aba'ahu mengikuti rahmatnya sama Uqbah bin Khalid. Jadi Nabi mengizinkan kepada Abbas pada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, untuk mempersiapkan minuman dan sebagainya di kota Mekah. Padahal itu pada hari-hari Mina. Sekali lagi, pada waktu setelah tanggal 10, 11, 12, 13, tergantung kita mau nafar awal atau nafar akhir. Kalau nafar awal itu sampai tanggal 12, kalau nafar akhir itu sampai tanggal 13 itu kita wajib mabit di Mina. Nah, tetapi bagaimana kalau ada keperluan lain semisal di Abbas? Nah, di sini Nabi mengizinkan boleh saja tidak perlu mabit sedikit di Mina. Di sini rukhsah telah memberikan rukhsah, telah memberikan keringanan Rasulullah SAW kepada ayyabita kepada Al Abbas kepada Sayyidina Abbas ayyabita bi Makkah untuk mabit di kota Mekah ayyam Mina pada hari-hari Mina min ajli siqayati karena ada keperluan menyiapkan minumannya. Kalau bagi kita saat ini tidak ada masalah kan ya untuk jamaah haji sekarang karena semua persiapannya sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi di maktab kita termasuk air itu sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia sehingga tidak ada urusan lagi dengan persoalan perlengkapan itu. Demikian juga waktu di Mina-nya itu sudah disiapkan semuanya oleh pemerintah dan kita sudah bayar gitu. Tidak perlu menyiapkan lagi. Jadi sebaiknya bagi kita yang saat ini sudahlah nginap di Mina saja. Walaupun kalau nanti misalnya ternyata kita tidak bisa menginap karena sakit, nah itu tidak masalah, boleh saja. Misalnya kita nginapnya begitu dari Padang Arafah itu, bukannya ke Muzdalifah atau ke Mina, tetapi kembali ke rumah sakit, itu juga boleh-boleh saja. Dan itu yang dilakukan oleh jemaah haji yang sakit saat ini. Nah dalam hal ini Nabi mengizinkan kepada Abbas bin Abi. Paling nanti di sini disebutkan wabil hadisi hadis di atas itu dalil merupakan dalil ala wujubil mabiti kewajiban mabit bimina di Mina. وأنه من منازل الحج لأن التعبير بالفصل يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة. Jadi hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa mabit di Mina itu kewajiban haji. Nanti dalam haji itu dibedakan kan ada fardu, ada wajib. Kalau fardu itu adalah mau tidak mau harus dikerjakan. Yang menyusun bangunan haji itulah fardu. Tapi kalau wajib haji itu memang harus dikerjakan, tapi boleh juga ditinggalkan. Hanya kalau ditinggalkan kena denda. Nah, mabit di Mina itu termasuk wajib haji di sini menurut para ulama. Walam tu jad au ma fi ma'an halam yahsil al itnu. Kalau tidak ada alasan tidak boleh diizinkan. Tapi wujubi qala al jumhur. Mayoritas ulama menyatakan mabit di Mina itu wajib. Ulama kebanyakan. Tapi qaulil Syafi'i dan menurut ucapan Imam Syafi'i juga dari Imam Ahmad, demikian juga dari Imam Hanafi, annahu sunnatun, disebutkan bahwa mabit di Mina itu sunnah. Biasa perbedaan pendapat di antara para ulama yang wujub dami dan wajib dam bitarki dengan meninggalkan mabit di Mina ala hadzal khilafi wa la yasu al mabit la bi maqdamil laili, maka tidak berhasil atau tidak dinyatakan mabit kecuali kita harus malamnya itu ada di Mina. Artinya malam itu dimulai maghrib, jadi sebelum maghrib kita harus sudah ada di Mina. Wal yuhtasu al idu bisi koyatu bin Abbas aw bi ghairi dhalik min al sofi al mutabirah bi hadha hukma wa qila yuhtasu al hukmi bin Abbas wa huwa jumhur. Nah, izin memberikan tidak nginap di Mina itu apakah khusus untuk Sayyidina Abbas saja? Dijawab di sini oleh para ulama, betul, itu hanya untuk Sayyidina Abbas saja. Artinya khusus saja. Artinya kalau untuk kebanyakan kaum muslim yang lain sebaiknya tetap menginap di Mina. Nah, kalau sekarang tidak ada masalah, enak tenda di Mina itu. Fasilitas air dan sebagainya di Mina juga banyak, jambannya sudah bagus banget. Kalau waktu saya haji, fasilitas jamban di Arafah itu masih jelek. Oh, masih kotorannya di situ berserakan. Tapi katanya sekarang sudah bagus di Eropa juga. Tapi kalau waktu itu di Mina sudah bagus, sudah rapi. Jadi silakan menginap di Mina, tidak ada masalah, enak-enak saja. Demikian juga tendanya lebih permanen di Mina. Artinya lebih bagus kalau di Eropa, pada Eropa itu sama tendanya. Waktu itu nggak tahu sekarang, kan lebih baik saja. Wa man taraka al-mabita bi ghairi udhrin wajaba al-hidamun an kulli lailatin. Siapa orang yang meninggalkan mabit di Mina tanpa ada udzur, maka wajib pada dia denda setiap malamnya. Setiap malam itu apa denda itu? It'amu miskinin, memberi makan kepada orang miskin. Ada juga yang mengatakan atas sodduku Badrohum anisalasi damu bahsia riwayat an Ahmad. Ada juga dendanya itu sodakoh, mengeluarkan sodakoh. Tapi menurut Imam Hanafi itu la syai alaihi, tidak perlu mengeluarkan denda menurut madhab Hanafi. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i harus didenda dengan memberikan makan kepada orang miskin. Wal murabbi ayyami Mina lailatul hadi asyara wa latain ba'd. Yang dimaksud malam-malam Mina di sini itu adalah malam-malam pada malam hari tasyrik. 11, 12, 13. Tentu saja di luar itu tidak termasuk. Artinya pada saat musim haji saja ini, di luar itu bebas. Kalau tenda yang ada di Mina itu kelihatannya permanen. Ada terus gitu kan. Jadi kalau di luar musim haji juga tenda itu tidak dibongkar. Sedangkan kalau di Padang Arafah itu dibongkar. Sehingga sifatnya hanya sementara saja. Dan berikutnya bab romil jimari, bab melempar jumroh. Jadi terjadi pengulangan.

ikut lah kaum melempar. Wa itu alih al-mas'ah. Kemudian saya menghitung, ada pertanyaan. Kola natahayyan. Kami bersiap-siap melakukan pelemparan. Pada jalan, maka pada saat telah tinggi matahari, asyam matahari, romaina kami melempar. Nanti ada ketentuan, melempar jumroh itu ada waktu-waktu utama dan ada waktu-waktu mubah, silahkan. Kalau melempar jumroh pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, sunnahnya itu dilakukan pada waktu duha, sekitar pukul 8 pagi-pagi. Tapi kalau pada hari ke-11 dan sampai ke-13, itu dilakukan waktu utamanya itu adalah setelah zuhur, setelah matahari tingsir. Nah, itu silakan dilakukan. Nah, tentu nanti juga kalau kita ibadah haji akan ada pembimbing lah. Tapi ini pengetahuan umum saja, saya tahu. Dan juga sekali waktu berkunjung ke sana melakukan ibadah haji. Nah, itu dilakukannya setelah waktu zuhur. Nah, tentu itu waktu-waktu utama. Artinya, kalaupun melakukannya di luar waktu itu boleh-boleh saja. Pada hari tanggal 10 misalnya kita melakukannya setelah asar biar tidak terlalu ramai dan agak dingin, tidak panas. Silakan saja. Demikian juga di hari-hari berikutnya. Karena kita menghindari kerumunan massa. Misalnya. Karena di situ bisa menjadi tempat pembantai dalam tanda petik. Karena berdesak-desakan. Kalau sekarang kan sudah memanjang itu jumrohnya. Kalau dulu hanya satu tiang saja. Ada tiga tiang berupa tiang. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang lain disebutkan dari Jabir, ra'aitu, saya telah melihat Rasulullah wa Rasulullah SAW romal jumrota duha yauman dahri wahda. Beliau melempar jumroh pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu pada waktu duha. Jadi yang disebut waktu utama. Orang ba'da dalik ba'da zawal syams. Tapi beliau melempar jumroh setelah hari nahar, setelah hari Idul Adha, setelah ba'da zawal, setelah matahari, artinya setelah waktu duhur. Sehingga itulah waktu utama. Karena yang dilakukan oleh Nabi adalah pada tanggal 10 itu waktu duha, tetapi tanggal 11, 12, 13 itu setelah duhur, waktu utama. Walaupun boleh sekali lagi kita melakukannya di luar waktu utama. Dan sama seperti sholat, waktu utama itu ada awal waktu. Sedangkan bolehkah kita sholat setelah itu? Boleh saja, asal dalam waktunya. Wabihi, dan dalam hal ini dalil merupakan dalil annas sunnata ayyar mi'al jimaro bi ghairi yaumil adha ba'da zawal. Jadi menurut penjelasan dari hadis Nabi bahwa kalau kita melempar jumroh di luar hari Idul Adha atau di luar tanggal 10, silakan lakukannya pada setelah duhur. Demikian waqol jumhur, wabihi qala al-jumhur. Berkata jumhur ulama seperti wa khawla bihi Atha wa Tawus. Nah, kalau ulama lain seperti Imam Atha dan Imam Tawus, boleh saja melakukan sebelum jawab, artinya pagi-pagi juga boleh. Bahkan Imam Hanafi, madzhab Hanafi menyatakan wa kharhas al-Hanafi yatu bi rummi bi yamin nafari qabla zawal. Sebelum jawab atau sebelum duhur juga boleh saja. Jadi sekali lagi, waktu utama dan waktu mubah boleh saja. Nah, kemudian di sini bagaimana merempal jumroh itu? Babu rombil jimari bin batu, melempar jumroh dari dalam lembah itu. Bagaimana? Ada sana Muhammad bin Kasir dan seterusnya diterima dari Abdurrahman bin Yazid. Kalau berkata Abdurrahman, Roma telah melempar jumroh Abdullah min batnil wadi, dari lembah wadi, dari lembah, dari dekat gitu ya. Fakul tu, maka saya bertanya, ya Aba Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman, inna nasan yarmunaha min bawqiha. Sesungguhnya orang-orang itu

lempar jumroh dari atasnya, tidak turun ke bawah. Mungkin kalau zaman dahulu, yaitu berupa lembah di bawah. Kalau sekarang kan sudah ada susunan jembatan-jembatan. Jadi gampang saja kita mendekat jumroh. Tapi kalau dulu jumroh itu ada di lembah, harus turun ke bawah. Sekarang kita malah naik jembatan. Kalau mau di atas jembatan atau di bawahnya juga. Kalau mau turun, boleh-boleh saja. Semuanya orang-orang itu melemparnya itu dari atas. Berkata Abu Abdurrahman, "Wallazi la ilaha ghairuhu, tidak demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah, hadza maqamul ladzi, ini adalah tempat alladzi, yaitu tempat penjilat yang diturunkan alaihi kepada Nabi suratul Baqarah, surah Baqarah." Jadi surah Al-Baqarah, sebagian surah Al-Baqarah diturunkan waktu Nabi ada di Jamarat, tempat melempar. Artinya melemparnya itu memang di dekat tiang atau di tingkat jumrohnya itu, bukan dari atasnya. Itu kata Abu Abdurrahman. Inna annan Nabi SAW kana ya'lu idha roma al-jumroh, lakin yang yumkinu al-jamu baina hadha wa baina hadis ribab anna lati tarmim batil wadi hiya jumratul aqobah. Nah, memang sekali waktu Nabi juga pernah melempar jumroh dari atas. Tapi kalau Nabi melempar jumroh Aqabah, itu beliau turun ke bawah. Jumroh Aqabah itu jumroh yang ya kalau dulu sebetulnya jumroh paling besar. Kalau sekarang waktu itu bentuknya sama saja. Ini jumroh Aqabah itu jumroh paling akhir. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah kita itu hanya melempar jumroh Aqabah saja. Tidak tiga-tiganya. Kalau pada hari tanggal ke-11 kita melempar tiga-tiganya, jumroh mula, jumroh musto, dan jumroh akobah. Tapi kalau pada tanggal 10 itu kita hanya melempar jumroh akobah saja. Nah, itu Nabi melakukannya itu turun ke lembahnya. Tapi kalau di luar tanggal 10, beliau bisa juga melemparnya dari atas. Itu menurut penjelasan para ulama. Kemudian bagaimana melempar jumroh itu disebutkan di sini, melempar jumroh itu harus dengan kerikil asoyatin. Jangan pakai sandal, jangan pakai batu besar, tapi pakai kerikil, ya kerikil kecil-kecil kan. Jangan batu sekepalan tangan dilemparkan, jangan. Karena apa-apa kena kepada setan yang bungkulkan, soalnya di situ kan ada orang juga di situ. Kalau kita lempar kena kepada orang, ayah itu bercucur darah. Ya, kalau dengan kerikil, kalaupun kena mungkin hanya sakit saja. Nah, di sini disebutkan hadasan Hafas bin Umar, hadasan Syubah anil Hakam, anim Ibrahim, anim Abdurrahman bin Yazid, an Abdullah radhiyallahu anhu. Annahu, sungguhnya Abdullah intaha, telah sampai ila jumratul kubra, kepada jumroh yang besar, yaitu jumroh Aqabah. Ja'alal baita an yasarhi, beliau menjadikan Baitullah ada di sebelah kirinya, wa mina dan mina an yamini, di sebelah kanannya, wa roma, dan beliau melempar disab'in dengan 7 kerikil. Wa qala, dan berkata itu, siapa Abdullah tadi? Hakada, demikianlah Roma telah melempar. Siapa? Alladhi, telah melempar alladhi, itu Nabi SAW menjilat yang diturunkan ke alaihi kepada alladhi suratul Baqarah. Jadi seperti itu, melempar jumrah itu bagusnya. Ka'bah ada di sebelah kiri kita, Mina ada di sebelah kanan kita. Karena Jamarat itu boleh dikatakan semacam perbatasan antara Mina dengan Mekah, dengan Ka'bah. Nah, kalau kita lanjut terus dari Jumroh Aqabah itu terus ke Mekah. Tapi kalau kita kembali lagi itu ke Mina. Nah, di sini sebutkan cara yang paling bagus yang dilakukan oleh Nabi itu, kita letakkan Baitullah di sebelah kiri kita, sedangkan Mina di sebelah kanan. Artinya kita, ya karena
lihat saja jumroh Aqabah itu ada di sebelah paling ujung gitu kan. Artinya kita menghadap ke sana, itu Ka'bah di sana. Sedangkan Mina di sebelah sini. Jadi ya, tapi kebanyakan orang melingkar biasanya karena mencari celah. Tentu saja ini kalau dalam kondisi agak lengang, silahkan cari tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Tapi kalau tempatnya ramai, yang penting mau melempar aja. Oh, dari mana saja. Tapi kalau lengang tempatnya, sebaiknya Ka'bah dijadikan sebelah kiri, Mina di sebelah kanan. Walaupun kita juga tidak tahu mana Ka'bah, mana Mina itu kan. Nah, kalau kita datang itu kita dari arah Mina. Jadi sekali lagi, Jamarot itu seolah-olah perbatasan Mina dan Mekah. Kita nginep mabit itu dari jauh. Nah, itulah daerah Mina, artinya dari tempat datang kita itulah Mina. Sedangkan yang kalau kita jalan terus itulah ke Ka'bah. Berarti kalau mau menjadikan Ka'bah sebelah kiri, silakan lanjut ke sana. Tapi kalau Mina ada di sini. Jadi untuk mengira-ngira mana tempatnya itu mudah-mudahan tidak sulit. Kita datang dari arah Mina, dan kalau lanjut ke arah Ka'bah, berarti bagaimana menghadapnya? Silahkan Ka'bah dijadikan sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Kalau mungkin, ya sekali lagi, kalau tidak ya sudah, bagaimana saja caranya. Kemudian hadis, hadis berikutnya, babu man huma jamratul aqabah pajangan baita an yasari. Sama ini. Haddatsana Adam, haddatsana Subah, haddatsana Hakam an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid. Anna sungguhnya Abdurrahman bin Yazid hajja telah melakukan ibadah haji, haji Mamas Mam di Mas'udin beserta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faro'ahu maka melihat itu Yarmi melempar jumroh al jumroh ke jumroh al kubro bisa bihasoyatin dengan tujuh kerikil hasoyatin. Wajahala maka beliau menjadikan al baita baitullah an yasari dari sebelah kirinya wa mina dan min yami dari sebelah kanannya. Bimakola kemudian beliau bersabda berkata hadza inilah maqamul ladzi tempat yang diturunkan kepada Nabi surah Al-Baqarah. Ya di lembah di dekat jumroh Aqabah. Maksud turunnya bagian dari surah Al-Baqarah. Jadi di sini man roma bi aqal bin sabin wa fatahu at-tadruk bi jabru bi damin. Nah di sini kalau melempar jumroh itu harus dengan tujuh kerikil. Kalau pada saat melempar jumroh Aqabah, kerikilnya itu diambil dari Muzdalifah. Pada saat kita selesai wukuf di Padang Arafah kan, kita harus mampir nginap di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu kadang-kadang bis itu tidak nginap, tapi hanya sekedar menurunkan jamaah. Jamaah di situ mencari kerikil. Kerikilnya banyak kalau sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Silakan ambil 7 batu saja. Nah, besoknya mau dipakai melempar jumroh. Tapi kalau besok-besoknya kita mau melempar jumroh, carilah kerikil itu di Mina. Di Mina juga banyak kerikilnya. Karena udah disediakan oleh pemerintah juga Saudi. Kalau saat ini gampang. Kalau zaman dulu harus cari-cari ya. Tapi kalau zaman ini, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi batu-batu atau kerikil-kerikil yang ada di Jamarot itu nanti diambil lagi oleh pemerintah, oleh pemerintah Saudi, dikembalikan ke Mina ataupun ke Muzdalifah. Nah, kalau kurang dari 7 kerikil itu kena dam. Bidamin harus di kena dam. Jadi harus 7 kerikil. Jangan kurang kalau bisa. Wapitar kasotin buddun. Nah, menurut Imam Syafi'i, kekurangan satu kerikil itu satu pun. Wapitar kasota ini mudani. Dan kalau meninggalkan tidak sah. Kita hanya menggunakan 5 kerikil, maka didenda dengan 2 mud. Kata Imam Syafi'i. Sedangkan kalau menurut Imam Hanafi, intaroka akola minis bila jamaroti asalasi panis pusoen. Kalau dia meninggalkan sampai setengah, kita misalnya hanya dengan 3 batu saja. Karena bisa saja kerikil yang kita bawa itu di jalan berjatuhan. Dan kita tidak sadar karena kita bawa
bawah tempat kaki lah biasanya. Oh, kalau dipegang ke tangan gini bisa ya berjatuhan. Sehingga loh, yang tadinya 7 jadi tinggal 5. Nah, kalau itu sebaiknya kita cari agaknya kira-kira di situ adalah daripada kena denda kan. Hanya jangan dekat-dekat jamarot, nanti keinjak orang. Menjauh saja. Nah, menurut Imam Hanafi itu setengah sok. Berarti 1 kilo lebih gitu ya. Kemudian babu yukabiru ma'akuli hasotin. Nah, pada saat kita melempar jumrah itu, setiap melempar itu ucapkan takbir. Takbir di sini. Nah, hadisnya begini, hadasan musyadat Abdul Wahid hadasan al-Amash, kala berkata Abdul Wahid, sami itu saya telah mendengar al-hajjaj-hajjaj yang berkata ala mimbari di atas mimbar, as-suratu surah allati yudkaru fiha al-Baqarah, yang disebutkan turun di Mina itu al-Baqarah. Was suratu dan surat allati yudkaru juga yang disebutkan di sana, Ali Imran juga diturunkan di situ. Was suratu allati yudkaru fiha al-Nisa juga surat al-Nisa. Wala fadzakartu, maka saya mengatakan dalika li Ibrahim, itu adalah untuk Ibrahim. Pokoknya hadasannya Abdul Rahman bin Yazid an-Nukana mabni Masudin radhiyallahu anhu ina Roma jamrata Aqabah. Nah, pada saat saya melihat Ibnu Mas'ud pada saat melempar jumrah Aqabah, pastab tona al-wadiyah, beliau turun ke lembah, ke lembah itu yang tempat jamrah. Hatta idha hadha bisyajrati, sehingga pada saat berdekatan dengan pohon. Kalau dulu masih ada pohon, kalau sekarang sudah tidak ada. Kayak beton-beton. Pohon-pohonnya sudah tidak ada. Kalau zaman Nabi masih ada pohon. Kita rodha paroma bisa miasa yatim, maka dia mendekat dan melempar dengan 7 kerikil. Yukabbiru, membaca takbir ma'akul lihasotin setiap melempar jumroh dengan 1 kerikil itu. Tumakola kemudian berkata Ibnu Mas'ud, man hahuna. Nah, disinilah walladhi la ilha guair, demi dat yang tidak ada Tuhan selain Allah, qomal ladhi menjilat ahli surat al-Baqarah. Disinilah dulu Nabi yang diturun di surat al-Baqarah berdiri. Jadi begitu tata cara melempar jumroh. Setiap melempar jumroh ucapkan takbir. Allahu Akbar. Lempar 1 kerikil. Kedua juga begitu, lempar 1 kerikil. Kadang-kadang kalau dulu tidak ngepas karena hanya 1 tiang gitu. Kalau sekarang insya Allah kena, lebar gitu. Dulu bisa saya kena kepada orang yang ada di lawan kita. Karena itu berupa lingkaran waktu itu ya. Paling keras, sehingga kalau melempar itu tidak kena jamarot, malah kena orang, mungkin saja. Tapi sekarang insya Allah tidak, lebih aman. Nah, waktu itu ada pohon. Ada pohon di sekitar jamarot. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Sekarang pohon-pohon beton saja kelihatannya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Udu anni manasikakum," ambillah dari aku manasik-manasik kalian. Artinya usahakan persisten apa yang dilakukan oleh Nabi saat termasuk melempar jumrah. Kemudian bab orang yang melempar jumrah berdiri menghadap kiblat. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Talha bin Yahya, hadatsana Yunus an Jurir an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Ibnu Umar karena ada yarmi melempar al-jumrah kepada jumrah adunya yang dekat, berarti jumlah jumrah ula, bisa pihak soyatin dengan 7 pikil. Yukabbiru, beliau bertakbir ala isri kulli hasatin, setiap melempar pikil itu. Semuanya takodamu, kemudian beliau maju gitu. Hatta yushala, sampai beliau dalam keadaan ringan. Fayaku mustaqbilal kiblat, kemudian beliau menghadap kiblat. Fayaku, kemudian beliau berdiri tawilan lama. Wayan, dan membaca doa. Membaca doa. Wayan pau, dan mengangkat yadahi tangannya. 2 tangannya.
itu yang disunahkan setelah kita melempar jumroh kali maju sedikit agak ke depan gitu ya kalau tempatnya leluasa saya dan berdoa setiap setelah melempar minta apa saja dan doanya itu sambil mengangkat tangan itu yang dilakukan oleh Ibu Umar. Sumayyarmi kemudian beliau melempar Augusto jumroh yang kedua. Sumayyahudu kemudian beliau mengambil dada shimali di sebelah kiri jumroh tadi. Sulu wayakum mustaqbil kiblah. Setelah itu juga beliau berdiri menghadap kiblat. Wayakum mutawilan. Beliau berdiri lama dan berdoa wayakum yadai dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya sambil berdoa wayakum mutawilan dan berdiri lama. Sumayyarmi kemudian beliau melempar jamrah tadatil akobah, jumrah akobah, binbat nilwadi dari lembah itu. Walayakibu, tetapi tidak diam, pindah pada saat melempar jumrah akobah. Sumayyan suri, wayakulu, kemudian beliau berpaling, wayakulu, kemudian beliau berkata, hakana ruwaitu Nabi SAW, yap aluhu. Begitulah saya melihat Nabi SAW mengamalkannya. Jadi setelah melempar jumroh pertama, silakan baca takbir setiap lempar jumroh. Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah melempar jumroh, maju sedikit, di situ berdiri, berdoa sambil menghadap ke kiblat, sambil diangkat tangan. Silakan berdoa kalau bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tidak bisa, pakai bahasa Sunni. Meminta kepada Allah. Demikian juga setelah itu melempar jumroh jumroh. Setelah melempar jumroh itu juga berdoa. Tapi setelah melempar jumroh akobah jumroh ketiga beliau tidak berdoa. Nah di sini pada saat berdoa itu mengangkat tangan. Ini bukti contoh dan itulah Nabi yang melakukannya begitu. Jadi berdoa itu silakan pakai angkat tangan. Walaupun dalam praktek saat ini kita beda-beda ya. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Tapi mengangkat tangan itu ada contoh dari silakan. Bahkan dalam kitab Subuhul Salam dalam Bulughul Maram disebutkan Allah malu kalau tidak mengabulkan orang yang berdoa sampai mengangkat. Memang dikatakan itu hadisnya dhaif. Subuhul Salam itu hasan itu hadis bisa dijadikan dalil. Jadi boleh silakan kita berdoa sambil tapi bagi yang tidak juga ya silakan tidak ada masalah. Memang para ulama beda-beda pendapat. Bah doa itu harus mengangkat tangan. Tapi kalau secara simbolis, secara logika wajar toh sebagai permintaan dari seorang hamba yang lemah kepada Allah yang mati. Inilah simbolis. Baik-baik saja itu. Dan memang ada dalil secara naklinya. Hadis Nabi juga ada. Demikian juga dalam, pada saat beliau melakukan salat istisqo bahkan mengangkat tangannya sampai kelihatan kecil. Doa Nabi itu tinggi-tinggi. Walaupun memang kalau secara apakah habis salat bolehkah mengangkat tangan? Memang hadis secara khusus tidak ada. Tapi di sini kita menggunakan dalil am, dalil umum bahwa berdoa sambil mengangkat tangan itu jelas Rasulullah. Dalil umum yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga boleh-boleh saja kita lakukan. Walaupun sekali lagi, tidak semua orang sama. Para ulama beda-beda. Silakan juga. Itu yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar ya. Mengangkat tangan. Nah kemudian di hadis yang lainnya lagi, bahkan ini hadisnya bab rofi'a yadaini, bab mengenai mengangkat dua tangan. Inda jamrati dunya wal usta, pada saat kita di jumroh pertama dan di jumroh kedua. Hadasana Ismail bin Abdullah, kola hadasani dan seterusnya dari Salim bin Abdullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena ada beliau yarmil jumrotan dunya bisa bihasa yatin, beliau melempar jumroh dengan 7 kerikil. Sumayukabbiru kemudian beliau bertakbir ala istriku dihasotin setiap melempar kerikil. Sumayukodam payusin. Kemudian beliau maju sama seperti hadis tadi. Wayakum mustaqbil kiblah berdiri menghadap kiblat kiaman tawilan dengan berdiri yang lama. Wayadu wayarku yadai.
berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Sumayarmi jumrat al-gusto, kemudian beliau melempar jumrat al-gusto, kadalik begitu juga, kaya hudud datashimali, beliau ke sebelah kiri, kaya siru, kaya kumu, mustabila kiblah. Kemudian beliau berdiri menghadap kiblah dengan kiyaman tawilan, dengan berdiri yang lama. Kaya nuyar muyadahi. Kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Sumayarmi jumrat al-aqobah, demikian juga di jumrah aqobah. Beliau tidak berdoa di jumrah Aqobah. Wala yaqifu indaha. Beliau tidak berhenti setelah di jumrah Aqobah, tetapi beliau berkata, hakadha ru'aitu Rasulullah SAW yaf'alu. Begitulah Rasulullah memperbuat, melakukan lempar jumrah yang mengerjakannya. Artinya setelah jumrah ula, beliau berdoa lama sambil mengangkat tangan, demikian juga setelah lempar jumrah stop, beliau berdiri sambil menghadap ke Ka'bah, berdoa sambil mengangkat tangan. Itu juga diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Umar, Nabi Umar. Begitulah Rasulullah mengerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan sahabat itu mencontoh kepada Rasulullah, bukan ngarang. Kemudian di hadis berikutnya, bab berdoa indal jamrataini, bab membaca doa pada saat di dua jumrah. Qala Muhammad harasana Utsman bin Umar akhbarana Yunus an-Nizuri anna Rasulullah semuanya Rasulullah salam kana ada Rasulullah idza roma apabila melempar al jamrata jumrah allati talil masjida Mina yang dekat dengan Masjid Mina yarmiha bihab sabi hasayatin melempar beliau itu dengan 7 kerikil. Kabiru, beliau membaca takbir kullama roma biha sawatin, setiap melempar itu satu kerikil beliau bertakbir. Jadi ini hadis ini banyak diriwayatkan oleh banyak orang. Bahkan ini disebutkan Nabi sendiri yang melakukannya. Mata kodama, kemudian beliau maju amamah ke depan jumrah bahwa qoba mustaqbilat kiblah, beliau menghadap kiblah rabi'an yadaihi. Nah, ini Nabi ini mengangkat kedua tangannya yad'u sambil berdoa Nabi wa kana yuti al-wudu. Beliau lama berdoanya itu di sana. Sumayati jamrat asaniya, kemudian mendatangi jumrah kedua. Bayarmi habis sami hasyati. Demikian juga melempar jumrah dengan 7 kerikil yukabbiru. Beliau takbir kullama roma bi hasatin setiap melempar dengan satu kerikil. Sumayat hadiru data jasari, kemudian beliau menuju jumrah Aqobah melalui sebelah kiri dan jumrah wusta. Memang yali wadi yang dekat wadi, bayaki mustaqbila kiblah, kemudian beliau berdiri menghadap kiblah, rofi'an yadahi, sambil mengangkat kedua tangannya, yang berdoa. Sumayati jamrota indal Aqobah, dan mendatangi jumrah Aqobah, bayar miha bisabi asoyatin, melempar dengan 7 kerikil, yukabiru indakuli hasoyatin, kemudian beliau setiap melempar itu dengan membaca takbir setiap kerikil. Sumayan sorry, kemudian beliau berpaling. Walayakimu dan tidak diam, tidak berdoa indah di jumrah Aqobah. Wala Zuhri, berkata Zuhri, samitu Salim bin Abdillah yadis mislahada an abi anin Nabi SAW. Maka Ibn Umar yaf'alhu. Jadi sama dengan apa yang dikerjakan oleh Ibn Umar, karena Ibn Umar juga mencontoh Nabi. Jadi berdoa itu setelah melempar jumrah ula, berdoa silakan. Kemudian setelah melempar jumrah wusta juga silakan. Alamah, tapi setelah melempar jumrah Aqobah tidak berdoa. Nabi SAW tidak mengangkat tangan atau berdoa. Nah, kita bisa menyaksikan di sana itu banyak orang ribut baca-baca doa dalam bahasa Arab lah, dalam, ya bukan orang Indonesia tentu saja. Nah, kita bisa juga mengamini mereka kalau mereka itu memang berdoa, ya kelihatannya ngangkat tangan gitu aja, mengamini mereka juga boleh saja. Tapi kalau kita ada maksud sendiri, ya kita berdoa. Jangan mengamini orang yang sedang marah-marah dan cari temannya karena pakai bahasa Arab, kira itu doa. Gak perlu diaminkan, sekarang jadi temennya.
Nah, tapi kalau di kita bisa saja ada yang mengaminkan, amin, amin. Kalau sedang nyari-nyari teman. Jadi sekali lagi disunnahkan membaca atau disyariatkan membaca takbir setiap melempar satu kerikil. Berarti kalau pada tanggal 11, 12, minimal kita bawa kerikil 21 buah untuk melempar jumrah ula, untuk jumrah wusta 7, jumrah akobah 7. Jadi harus lebih banyak kerikil yang dibawa pada hari 11, 12, ataupun tanggal 13. Nyarinya di Mina. Insya Allah banyak. Kemudian di hari berikutnya, di sini babut tibi. Babut tib itu artinya ini harum-haruman ya, pakai pengharum. Darom jimar setelah melempar jumrah. Bolehkah itu? Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyan, hadatsana Abdurrahman bin Al-Qasim, innahu sami'a bahwa wa kana afdal ahli zamani. Yaqulu, berkata beliau, sami itu saya telah mendengar Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, taqulu, berkata Siti Aisyah, tayyabtu, aku telah mengharumi Rasulullah kepada Rasulullah SAW, biyadaya, dengan tanganku sendiri, hatta ini yang ini, hina ahroma, pada saat beliau menjelang ihram. Jadi pada saat ihramnya tidak boleh berharum-haruman, pakai Rexona misalnya, nggak boleh. Walaupun bau memang pada saat sedang ihram itu karena udara panas, bisa saja bau badan. Jangan pakai harum-haruman. Tapi kalau sebelum ihram, menjelang ihram, silahkan. Yang dilakukan juga oleh Rasulullah begitu. Menjelang ihramnya diolasi, mungkin nggak tahu zaman Nabi pakai apa, yang jelas tidak ada Rexona atau tidak ada pengharum seperti saat ini. Walihillihi, dan pada saat halalnya begitu selesai ihram, halul juga dikasih harum-haruman supaya tidak bau. Inna ahlah qobla ayatu, sebelum beliau tawaf, wabasat yadai, dan Siti Aisyah memperlihatkan di tangan yang melumuri tubuh Nabi misalnya gitu. Jadi di sini bisa saja bisa oleh istri kita nanti dibalur-balurkan pada saat menjelang ihram atau pada saat kita setelah halul, boleh-boleh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Hari ini Minggu 14 Juni 2026. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda dalam Weekend Spirit. Kita akan sama-sama sampai pukul 9 nanti. Sudah disiapkan lagu-lagu bagus untuk menemani aktivitas Anda di weekend ini ya sahabat Kelight. Tadi ada Lisa Keith. Oke, kita buat hari Minggu ini hari yang penuh dengan produktivitas sahabat Kelight, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat tubuh kita lebih sehat dan lebih bugar.

Candlelight FM. Asik ya, barisan Rika Ruslan hadir dengan Kemilau Senja. Oke, sahabat Candlelight, banyak hal yang bisa kita lakukan di akhir pekan ini, dan saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kita bisa menikmati hari Minggu yang menyenangkan tapi tetap produktif.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Let It Go hadir melengkapi Weekend Spirit. Oke, sahabat Kenlight, lancar-lancar jika Anda akan menikmati akhir pekan di satu tempat hari ini. Lancar sampai tujuan nanti ya. Oke, sahabat Kenlight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji. BPRGM siap membantu Anda. Keren banget, sahabat Kelat ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Shakira barusan hadir dengan Zoo. Kita masih akan terus menikmati suasana pagi yang menyenangkan hari ini, sahabat Gelight. Akhir pekan hari Minggu ya. Saya akan temani Anda semua sampai jam 9 nanti. Sahabat Gelight, Timnas Iran berhasil meloloskan 4 orang wakilnya ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Sebanyak 11 orang lainnya masih dicekal. Melansir BBC, 4 perwakilan Iran akhirnya mendapat visa untuk bisa datang ke Amerika Serikat jelang Piala Dunia, namun 11 staf masih tetap dicekal. Sebelumnya, ada 15 perwakilan Timnas Iran yang dicekal Amerika jelang Piala Dunia. Mereka terdiri dari pejabat penting hingga anggota tim langsung. Nah, imbasnya Iran harus memindahkan markasnya dari Amerika Serikat ke Meksiko. Saat berada di Meksiko, 10 perwakilan mengajukan visa lagi dan 4 berhasil diberikan.